0: Baik, Metro FM segalanya untukmu. Baik, untuk Mimi nak kongsikan pagi ni topik kita santai-santai je. Anda sanggup perhabis duit banyak mana untuk tunaikan impian anda? Baik, kita ada kiriman ni daripada Jebat Malam. Dia berkongsi dengan Mimi dekat TikTok Live ni. Kata dia, dia pernah habiskan duit sebanyak RM500,000 semata-mata untuk tunaikan impian dia nak beli jentera baru. Wah, jentera baru apa dia tu? Motosikal yang berjenama ... Ha, kan? Tapi memang harga motor tu, memang harga dia memang mahal lah. Tapi itulah yang memberikan kepuasan. Ha, buat dia kan siap boleh pi konvoi. Dah kata paling jauh pi tu sampai ke Songkla. Terbaik lah kan. Ni bukan topik motor besar. Ha, topik kita pagi ni cerita tentang berapa banyak anda sanggup berhabis duit. Tak kisahlah. Duit tu kadang-kadang macam tadi Mami dia kata dia sanggup berhabis duit nak beli barang mah. Ah, dapat gaji ya dulu waktu kerja, beli barang mah, itulah duit paling banyak yang dia rasa dia pernah berhabis untuk kepuasan diri. Betul lah, kepuasan kita. Kita tak tahu, kadang-kadang orang nanti kata kat kita kan, eh hang ni lah beli menatang tu buat apa, buang duit je. Dia tak tahu kita dulu waktu kecil, kita teringin, teringin sangat. Itu kita saja yang tahu, orang lain tak tahu. Ha, niat kita tu kan, ish kalau lah aku kaya kan. Macam tadi aku tadi lah, kalau aku kaya semua aku nak beli. Tapi apakan daya, kita kena sedar diri. Tak semestinya kita ni boleh dapat apa yang kita nak kan. Tapi kalau dah dapat tu, alhamdulillah lah, rezeki lah orang kata kan. Okay, jom kongsikan dengan Mimi apa impian yang apa rasa apa sanggup perhabis duit untuk tunaikan impian apa. Kita dapat manggil di talian. Siapa di talian tu? Halo, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu? Cik Anwar ke?
1: Cik Anwar. Mimi oi.
0: Tu dia Cik Anwar, balik pula kita. Apa khabar Cik Anwar?
1: Alhamdulillah, balik kerja malam, tak sampai rumah lagi.
0: Alah, pasal apa? Duk pergi menilau mana pula?
1: Tadi pagi hujan lebat, Mimi balik pula.
0: Oh, hujan tu lepas duk kata belah sana hujan.
1: Hujan sampai orang nak pergi kerja, belah-belah betul peringgi pun main tempat kami tu berehat, duduk.
0: Oh, lepas-lepas dululah tu. Yelah, no, takut pokok tumbang ke apa ke, hujan lebat sungguh tu.
1: Ha, hujan kuat. Orang kerja kami hero kan.
0: Ah, ya. Okey, baik Cik Anwar ni, kita nak cerita topik kita pagi ni lah kan. Impian paling ni lah, duit Cik Anwar pernah perhabis untuk tunaikan impian Cik Anwar sendiri.
1: Duit perhabis.
0: Ha, sanggup perhabis, sanggup perhabis duit lah.
1: Sebelum tu Mimi, dengar tu Mimi.
0: Aha.
1: Ambil lagi setiap hari.
0: Aha.
1: Selamat pagi Mimi Poro.
0: Selamat pagi. Ya, tu dia dia.
1: Lepas tu beli bawang kat Anita.
0: Aha.
1: Habis uang kat kereta.
0: Tu dia, angkat kereta lah ni cerita dia.
1: Kereta Mimi oi tak tahu lah. Pasal apa? Tak, belum kahwin tu, kahwin-kahwin dah pakai ada biji.
0: Aha.
1: Lepas tu main ada anak seorang dapat kereta biji lagi. Kita tu jenis, dia jenis tak tahu, dia mambang mata Mimi.
0: Oh, dikira berhabis sebab kereta lah ni.
1: Haa, kereta. Kira-kira balik dekat 12 biji.
0: No, tu dia. Dia beli jual ke? Dia beli dia pakai ke? Macam mana?
1: Dia jenis pakai-pakai. Lepas tu main nak tolong, dia dapat kereta lain. Boleh merasa main anak nombor 2 kereta lain. Nombor 3 sampai nombor 5 kereta lain-lain.
0: Aduhai.
1: Nah, ada dia yang kita pergi beli belah-belah tu. Belah-belah sana. Orang kadang balik jadi bangkai. Ada
0: yang
1: terkena pun banyak. Oh, balik-balik Mimi. Kena Mimi.
0: Tu dia
1: kan. Kata jambatan punya buat balik kan.
0: Aha.
1: Buat balik kita dah rasa apa, pedih mata. Oh yalah, exhaust dia pendek. Dia asap masuk balik dalam kereta tu.
0: Aduh. Lepas kata Cik Anwar ni, kalau ayat dia pasal kereta, kacong dia pasal kereta, dia boleh ambil.
1: Itulah kereta ni memanglah. Ni Mimi ya. Rumah kita beli aset dia tak rugi kan.
0: Ah, betul.
1: Tapi rumah dah ada dah. Kita dah renovate pun dekat RM100,000 kan.
0: Kan.
1: Ha, lepas tu kereta ni kita kira 12 biji tu Mimi. Lo tinggal 5 di rumah.
0: Ha.
1: Bukan kita nak riak pun, memang pasal jujur betul ya Mimi.
0: Ya. Kan? Ha.
1: Pasal berhabis kot tu, lepas tu dah kita pun pelan-pelan nak ni. Saya biasa Mimi beli kereta baru.
0: Aha.
1: Dia usaha tu. Dia mambat mata, dia beli pula second-hand, dia
0: kereta juga.
1: Tambah-tambah kita pejam mata nanti ah second-hand ni.
0: Aduh.
1: Dia minta lah kan.
0: Ha, dia punya sakit tu lain cerita lah.
1: Ha, kalau dia tak sakit siapa, terak dia sakit lah kan.
0: Ha, sini sakit sedia lah. Tak pernah nyari dia tak sakit eh kalau second-hand ni, pasal tu orang jual.
1: Ha, tu lah. Lepas tu baru ni pun Mimi kita pun nak kata dia nak bersara kan.
0: Ya.
1: Ha, cari biasa-biasa 24 tu kita tolak lah. Hotel pun 700 lebih tu hotel saja kan.
0: Yalah. Ha,
1: jenis kereta yang jenis orang balong buka pintu tu.
0: Alam. Oi, balong buka pintu kira tak tahu terus keluar lagu tu ya kona.
1: Ha, keluar lagu tu lah. Lepas tu ha, pi tolak lah Mimi. Tolak kan Mimi kan.
0: Ha, dia timbang apa? Timbang kilo?
1: Ambil. Ha, timbang kilo ambil 2.0. Ambil 15 hari tak berjalan. Pergi hantar balik. Rogi 20.
0: Aduh, itu dia lah. Aduh. Jadi ni obses ni bukan apa ni. Bukannya impian ni obses. Ni penyakit. Ni penyakit Cik Anwar. Orang kata ni penyakit ni.
1: Orang rumah nak kata sudah kita pun nak ujung-ujung kan. Alah-alah dah terkena kita dah cari pun second hand pun lebih kurang baru. Baru ni pun ambil lah juga baru sebiji. Semokit lah Mimi. Belen-belen lagi kita rebuk-rebuk Mimi. Kita rebuk taruh-taruh. Lepas tu dia jual pula Mimi. Net kita dah biasa Mimi. Kata tak apa nak menyedap. Ha Mimi kan?
0: Lepas tu?
1: Tak apa nyedak. Kereta baru ni kita tukar pula. Memang tak kena puluh. Aduh.
0: Aduh. Itu
1: yang dia. Yang 1.5 ni dia tukar 2.0 pula. 2.0 tak apalah. Tak teruk dengan 2.4. Orang ni kenalah juga. Tiga
0: lebih. Itu dia lah. Bermaknya orang rumah tak boleh tiap. Memang patut pun kena boleh tiap. Kalau saya bukan boleh tiap. Hingat lagi kuat atas.
1: Bila Mimi buat jalan nasi kan Mimi no. Tapi dia tinggal lah ni lah. Dia main macam tu kan.
0: Ya, pasal tu yang duk kata lagu tu. Yang duk kena pergi tambah lagi tu. Tambah kereta tak apa Cik Anwar. Jangan tambah bini.
1: Bila Mimi bukan nak kata dalam kita duk tak banyak lah kan. Pun mana pun dia nak terkena, dia terkena juga. No, Mimi no.
0: Apa boleh no. Buat. Kau mana pun dia kena juga. Tu pun tak sedang-sedang aku lagi tak tahulah.
1: Tu lah dekat untung depan je nak berhenti. Tak tahu lah yang ni kan dia rebah kan Mimi kan.
0: Eh, berapa kali dah dia kata nak berhenti tu? Tak berhenti-berhenti juga lagi.
1: 8 bulan ni kalau kata tahun depan lambat.
0: Tu tak apalah boleh tambah lagi 2-3 biji lagi kot.
1: Tambah Mimi kita nak pergi tekan ni dah tak demam kan.
0: Aduh. Okeylah baik. Terima kasih banyak Cik Anwar.
1: Apa-apa Mimi moga sehat selalu Mimi. Happy saja ni dengan tu lah. Dengan kereta lah Mimi.
0: Yalah tu dia lah. Baik. Lepas ni berhenti lah sudah. Pencin. Pencin raja. Pencin lah beli kereta. Baik.
1: Betul Mimi, right. Mimi. Assalamualaikum Mimi.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Cik Anwar kita. Ha, sampai 12 biji kereta. Tu dia. Yang ni bukan dah kata impian dah ni. Ini dah obses dah ni. Lambat tengok orang offer apa semua kerja rembat tambah-tambah kalau kereta. Jadi kalau lepas ni kalau saya tahulah Cik Anwar ni saya pi jual dah kereta saya kat Cik Anwar. Dapatlah mahal sikit kan. Okeylah kalau hal lain boleh kongsikan lagi. Ampa sanggup perhabis banyak mana untuk tunaikan impian anda. Kongsikan dengan Mimi juga di ruangan WhatsApp. Trafam segalanya untukmu.

0: Woi, macam mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok, boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hamboh tak mana. Hang tiba kereta ke tak, Tik?
1: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi, carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
0: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, Cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
2: Anak dara berkain cukin, dari daik bulan puasa. Tidak kira kaya miskin, asalkan baik budi bahasa.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM. Mudara FM.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Drive FM segalanya untukmu. 8.25 minit pagi. Baik, ada lagi yang nak berkongsi dengan Mimi? Apa yang anda sanggup perabih untuk tunaikan impian dan juga hasrat anda sendiri? Boleh kongsikan. Kita ada juga di ruangan WhatsApp ni. Ha, kita ada Kak Noor dari Bayan Baru. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Noor dulu menabung tau kalau nak pergi mana-mana. Ha, at least taklah terbeban sangat. Niat hati tu nak jejaklah kaki ni pusing satu Malaysia. Ha, tinggal Sarawak je tak sampai lagi. Apa pun belah Siam, Singapura semua dah sampai. Ha, tu dia sampai luar negara dah sampai dah. Kan, tapi dalam Malaysia pusing tak habis lagi. Aduhai, tak puas, sabar. Okey, baik, seterusnya kita ada kiriman daripada Madam Papa. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya ni sanggup perhabis duit kat kucing-kucing gelendangan. Sebab apa? Saya kesian nak tengok mereka. Ada yang sakit, ada yang bunting, ada yang beranak pinak, yang kelaparan. Kalau rasa tak mampu, saya dengan anak-anak saya akan kutip kucing-kucing ni boh dalam sangkar, hantar pergi kat tempat yang jaga dan rawat mereka. Transport nak mai ambil kucing-kucing ni kena bayar RM300 tau. Seekor kucing dalam RM50. Kalau yang bunting RM100, yang sakit anak-anak kucing yang kecil-kecil semua mereka ni kena bayar. Kat sana yang sakit mereka rawat, ada yang ada jugalah wad sakit untuk mereka. Yang bunting ada wad salin, mereka akan asingkan. Yang jantan dengan betina tak duk sekali. Berpuluh ekor dah kami hantar untuk keselamatan mereka. Ni duk kumpul duit-duit lagi lah ni, habuan nak hantar lagi. Yang ni lah cita-cita saya dengan anak-anak saya. Ada duit banyak perhabis lah kat kucing-kucing gelandangan ni. InsyaAllah. Sebab apa mereka pun makhluk Allah yang ada nyawa. Betul itu. Madam Papa, semoga dimurahkan rezeki. Sebab apa kalau kita ni berjasa dengan kucing-kucing, haiwan macam ni kan, InsyaAllah mereka sentiasa doakan kita. Okay, baik. Kalau yang ada lagi nak kongsikan, boleh kongsikan dengan Mimi. Apa sanggup perhabis duit sebab apa? Kita ada pemanggil di talian. Siapa tu? Hello. Hello.
1: Assalamualaikum Mimi.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Selamat Mimi.
0: Baik, sihat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Tuhan bagi sihat dan kita semua.
0: InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Baik, Mamu. Bapak, Mamu sihat lah.
1: Mamu sihat, alhamdulillah.
0: Cuaca hujan lah Mamu kat rumah Mamu tu.
1: Tak hujan.
0: Tak hujan?
1: Tak hujan, duduk keduk
0: ya. Alhamdulillah. Tak ni apa kata.
1: Pasal apa nak tak hujan dah. Pasal Mamu pun nak pergi Kenuri ya, ni.
0: Oh, Kenuri mana pula?
1: Banyak tempat ya, ni.
0: Amboi, hari ni gantung periuk lah Mamu.
1: Gantung periuk. Mimi nak ikut dia Mamu.
0: Aduh, boleh kan Mamu? Saya malas nak masak hari ni Mamu. Nak ikut Mamu pergi makan Kenuri lah. Okey, Mamu ni kita nak kongsikan cerita ni lah. Kalau Mamu lah kan, Mamu pernah dah perhabis duit Mamu? Mamu rasa paling banyak sekali Mamu pernah perhabis kan untuk tunaikan Mamu punya impian.
1: Besar perhabis tapi ambil balik.
0: Alamak, lagu mana tu? Dah perhabis ambil balik?
1: Lagu mana Mamu buat keluar 200, Mamu ni ambil 500. Lagu mana kita meniaga lah. Lalu nak mahu dah berjaga membuat perhabis.
0: Perhabis hati tu pula dah?
1: Mohon 2,000.
0: Tu dia.
1: Berjaga lalu tu lah. Tak ada orang perhabis. Tak boleh duit. Tak ada lagi manusia.
0: Memanglah tak ada lah. Yalah, memanglah dia tak perhabis semua Mamu. Dia perhabis sikit lah. Tapi orang kata apa, hat tu lah modal paling banyak dia guna lah kan, untuk tunaikan impian dia.
1: Ni
0: dia
1: benda perhabis. Anak orang duduk perhabis dekat mahal kereta pula.
0: Bila lagi?
1: Tak motor. Ya. Ada perhabis.
0: Dia dah minta kat siapa?
1: Nak menantu mamu pula perhabis dengan kucing.
0: Kucing.
1: Kucing dah perhabis berapa banyak tak tahulah.
0: Aduh.
1: Beli kucing pun 3,000, 4,000.
0: No, beli kucing.
1: Beli kucing dia.
0: Aduh, hai, dia beli kucing.
1: Tak ada murah. Tempat dia pun dia layan. Anak dia pun dia tak layan. Lepas tu dia layan kucing lebih daripada anak dia.
0: Aduh, hai.
1: Dia balik-balik rumah kerja tu. Dia som kucing dulu pada anak dia.
0: Allah, anak Mamu laki ke perempuan Mamu?
1: Menantu Mamu.
0: Oh, menantu Mamu. Laki. Aduh,
1: Tapi dua-dua ada semua tu nampak. Sayang kucing pula.
0: Alahai. Itulah Mamu marah lah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Mamu kata kat mereka Mamu. Ampah hang sayang kucing lebih kan. Esok ni aku tak nak bagi apa dah kat hang. Ampilah suruh kucing hang tu bagi kat hang.
1: Siapa nak buat dia hobi kot situ.
0: Yalah, dah dia minat kot situ
1: kan. Tak ada manusia lah. manusia nak perhabis duit tak weh.
0: Ya, memanglah tak ada babu. Tapi dia sanggup lah, orang kata nak tunaikan. Ibu kata tu lah, dia nak belah kucing RM3,000 tu. Ha, banyak tu.
1: Dia tak mau ikut. Aturan mamu kan dia ikut. Aturan mamu kan dia untung.
0: Ah, awak pasal apa?
1: Belak RM50, dapat RM200.
0: Alamak, buat apa tu?
1: Apa ni barang? Jual barang?
0: Ba, berniaga lah orang kata modal berniaga.
1: Modal berniaga, buang duit tak apa.
0: Betul.
1: Tak kan kita serkar balik lah. Yang kita untung kita serkar. Jangan buat tak serkar pula.
0: Tak banyak sikit lah mamu nak.
1: Serkar. Mana-mana apa-apa jumpa-jumpa orang minta. Bagi je dia.
0: Bagi je insyaAllah.
1: Tak ada. Tuhan nanti bagi kat kita rezeki. InsyaAllah.
0: Betul-betul. Baik, mamu.
1: Mamu, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Baik-baik. InsyaAllah, mamu. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, mamu kita. Perhabis duit sebab berniaga. Modal berniaga. Yalah kan, kalau nak mula berniaga ni, bukannya modal sikit-sikit. Modal dia boleh tahan jugalah, kan. Okey, kalau ada lagi, boleh kongsikan dengan Mimi. Jom kita nak teruskan hiburan Putra FM segalanya untukmu.

0: Takkan menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenallah dengan jiwa aku.
0: Aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan orang mengeluh.
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Belakang lah.

Drafam segalanya untukmu, itu dah bersama dengan Mima Sura. Diam-diam rindu menghiburkan anda semua. Baik saudara, ada yang berkongsikan dengan Mimi topik kita pagi ini. Mimi, saya sanggup perhabis duit bernilai banyak jugalah Mimi. Bagi saya lah kat waktu ni lebih kurang RM15,000 Mimi. Tu dia berapa tu, saya tanya dia. Orang kata apa, nak beli kereta baru tak ada duit, beli kereta second hand je sampai RM15,000. Tapi saya berpuas hati sebab alhamdulillah condition kereta tu memang sangat baik. Sebab siapa? Saya tak suka hidup dalam berhutang. Saya tu siapa dia? Kiriman daripada Kak Maliah kita. Kak Maliah kata itulah Mimi, itulah impian saya. Nak beli benda, tak mau berhutang. Saya simpan duit sampai RM15,000. Alhamdulillah dapat beli kereta ni dengan elok sekali. Condition dia semua elok. Kasut pun 4 biji itu baru. 4 tayar itulah kan. Baru, semua barulah boleh dikatakan. Biarpun kereta tu adalah second hand, tapi sangat berpuas hatilah. Rasa lega hidup tak dibebani dengan hutang. Itulah orang kata, tak semua orang tu dia ada impian dia masing-masing kan. Tak semua orang faham. Okey, baik. Berikutnya kita ada lagi kiriman daripada Abang Wahab kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya ni Mimi teringinlah sangat nak pergi ke Sarawak. Saya ingat lagi 3 tahun lepas Mimi, saya simpan duit. Tak tahulah pasal apa teringin sangat nak pergi ke Sarawak tu. Dapatlah juga pergi. Bila saya dapat terbang pergi ke Sarawak tu kan Mimi, rasa puas saya duduk kat sana 4 hari. Jalan-jalan lah apa semua dengan isteri lah, kami pergi berdua je lah kan. Dapat pergi lah berjalan dekat Sarawak tu sebab teringinlah. Sebab Sabah saya dah pernah sampai. Negeri-negeri lain pun semua saya dah sampai. Sarawak saja tak sampai lagi. Dapatlah pergi dekat Sarike, dapat pergi Kuching, Bintulu. Memang jalan sungguh lah Mimi. Dan impian saya memang nak pusing satu Sarawak, dan alhamdulillah dapat dilaksanakan. Dalam masa 4 hari, 5 hari macam tu lah dia kata. Baik, terima kasih juga untuk anda yang berkongsikan kiriman dekat WhatsApp. Ada lagi yang telefon ni tak sempat dah nak angkat sebab pukul 9 saat ni kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi yang penting sekali terus setia dengan Mimi. Apa saja impian yang kita inginkan tu, kita saja yang tahu, kita saja yang akan merealisasikannya, bukan orang lain. Jadi kena fikirkan perancangan tu, kena rancang betul-betul apa yang kita inginkan. InsyaAllah akan tercapai nanti. Okay, jom kita dah teruskan lagi hiburan kita. Jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Drive FM, segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: Waktu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Revam segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang terus setia dan kekal bersama dengan kami di Metro FM. Masih lagi Mimi temankan anda untuk jam yang ketiga ini sehingga jam 12:30 hari nanti. Baik, untuk anda yang mungkin sekarang ni tengah bersiap-siap, duk fikir nak masak apa lah tengah hari ini kan, nak gantung periuk ke, nak masak menu apa ke, nak pergi berjalan ke, nak pergi mana ke, dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni, duduk di rumah pun bagus juga kan, ataupun ada yang nak balik kampung ke. Macam-macam lah kan. Apa boleh buat, kita plan lah sebaik mungkin. Okay, jom untuk jam ini kita nak berhibur bersama dengan lagu-lagu terbaik hanya di Metro FM. Segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Ali, Ali, how nak tahu menung Jofa? Cuba hampir tengok telefon, apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hampir tengok ke?
2: Wah, Kudar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Serius lah.
1: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Yalah, aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak momen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Yalah, aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan lain aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Belakang lah.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Turi ada yang main.

0: Mujur FM segalanya untuk terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam yang keempat dah ni. Eh, kejap je masa berjalan dengan begitu pantas sekali kan? Dah pun 4 jam Mimi temankan anda, okey? Baik, jangan lupa untuk anda semua, Mimi temankan sampai jam 12 tengah hari. Banyak lagu-lagu dan juga info-info menarik Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Ini dia, ini cerita dua suspek culik di Alostra Maut. Berbalas tembakan dua mangsa selamat. Ni cerita apa ni sebenarnya Mimi? Okey, dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa colek dijalankan di sebuah rumah di Taman Amira, Telaga Bata Alostar, Kedah malam semalam. Jadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kejadian kira-kira 8.40 malam itu berlaku apabila suspek melepaskan beberapa das tembakan ke arah pasukan operasi dari bahagian siasatan khas D9 ataupun D9 GSJ Bukit Aman. Pasukan serbuan telah membalas tembakan untuk menyelamatkan diri sehingga tiada ancaman keselamatan. Kedua-dua suspek disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan pada kira-kira 9.30 malam dan tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemukan pada mereka. Jadi beliau juga berkata dua mangsa yang diselamatkan ialah seorang lelaki dan wanita warga asing masing-masing berusia lingkungan 70-an dan 30-an yang ditemukan dalam keadaan mata ditutup dan tangan bergari. Dan kata Dato' M. Kumar juga berkata polis turut menemukan pistol separa automatik jenis Beretta yang mengandungi 5 butir peluru sepucuk revolver mengandungi 4 butir peluru serta sebilah parang panjang berhampiran kedua-dua penjenayah. Susulan kejadian itu, beliau berkata beberapa serbuan berasingan dilancarkan dan polis berjaya menahan 6 individu terdiri daripada seorang lelaki tempatan, 4 lelaki dan seorang wanita warga asing berusia lingkungan 20-an hingga 40-an di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Apapun katanya, masih lagi dalam peringkat siasatan dan menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau mengeluarkan dokumen yang boleh mengganggu prosedur siasatan. Okey, apapun itulah dia kan, kes colek ni. Kita tak tahu, kadang-kadang kes colek ni nampak macam biasa tapi sebenarnya punya serius tau. Kadang-kadang kita ni lalai, ralik. Ni yang dicolek ni adalah warga emas dan juga lebih kurang belia ya, 70-an hingga 30-an. Jadi kalau kita tahu, anak-anak kita yang kecil-kecil ni pun, kita kena tengok, pastikan dia pergi mana, jalan dengan siapa, pimpin tangan dia. Kita takut kita duk ralik dekat kedai ke apa ke, tuk-tuk-tuk anak kita hilang. Kali-kali tengok cerita lain pula. Jadi kenalah selalu pastikan keselamatan anak-anak, terutama yang kecil-kecil itu. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.
1: Dapat lari nenek tua banyak, sari hilang nenek, sari ganti siapa dia sari.
2: Sedapnya adik nyanyi. Adik datang dengan siapa ni, adik?
1: Sini siapa?
2: Pakcik ni orang-orang baik, adik jangan risau. Adik sekat sini kan siapa? Bagi tahu dekat pakcik.
1: Sayang, kena pakcik.
2: Tak apa, sekarang ni adik ikut pakcik. Pakcik bagi coklat. Adik nak coklat tak?
1: Nak lah.
2: Budak ni, cepat jalan ikut pakcik.
3: Sentiasa mengawasi anak-anak dan jangan biarkan mereka hilang dari pandangan anda walaupun seketika. Elak menjadi mangsa penculikan. Muter FM, prihatin.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, untuk anda yang mungkin plan nak pergi berjalan hari ni, macam mana keadaan cuaca agaknya? Mimi, cuaca di Pulau Pinang macam mana hari ni, okey ke? Kalau ikutkan tengok tu di beberapa tempat dan juga kawasan macam agak redup-redup je sikit. Okey, Mimi nak kongsikan ini dia ramalan cuaca untuk negeri Pulau Pinang untuk hari ini. Pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang tiada hujan, malam pula tiada hujan. Jadi suhu minima adalah 25 darjah Celsius. Suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi untuk anda yang pagi ni mungkin ada plan nak pergi berkelah ke, nak pergi lepak-lepak tepi pantai ke, tengok betul-betul dulu awan dekat belah-belah pantai tu. Baik sama ada pantai Batu Feringgi ke, balik pulau ke, belah-belah seberang ke kan, pantai Bersih ke, pantai Robina ke apa ke, tengok dulu keadaan cuaca kita kat sana. Kalau nak lepak-lepak pun kan, takut saat ni tak ada nak lepak, baru saja hampak tikam, no, dia turun Mimi weh, tak ada nak buat apa. Lah kali berkelah depan rumah je lah. Okay, jadi pastikan tengok dulu keadaan cuaca, elok cantik molek semua, matahari dah keluar terang elok. Kalau nak berkelah boleh je, terutama sekali kalau nak berkelah ke tepi pantai tu lah kan. Kalau kata nak berkelah dekat tepi bendang ke, lain cerita lah tu. Dekat tepi sungai ke, dekat belah-belah Taman Rimba ke, dekat mana lagi belah-belah Kedah tu, Latar Bayu ke apa ke kan, boleh je. Tapi tengok juga kalau musim-musim hujan ni, pastikan takut nanti kepala ayak. Tengok juga keadaan cuaca kita, okay. Baik, apapun hati-hatilah semua. Jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: Drive FM segalanya untukmu. Baik, kat sini Mimi nak kongsikan untuk anda semua pemakluman penutupan sementara laluan dari Batu Mall menuju ke Batu Kawan, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun Jambatan Kedua. Okey, yang mana penutupan ni berlangsung sempena dengan acara Culture Night Run, dan walau macam mana pun laluan dari Batu Kawan ke Batu Mount serta laluan dari Bandar Kasia, Batu Kawan dan juga Batu Kawan Industrial Park ke Lebuh Raya Utara Selatan Plus masih boleh digunakan seperti biasa. Jadi laluan yang ditutup akan dibuka semula sebaik saja acara tamat. Jadi laluan ni ditutup bermula bila Mimi? Okey, bermula malam ini, okey? Bermula malam ini 8 Ogos, bermula dari jam 8 malam sampailah 3 pagi keesokannya. Jadi kalau siapa-siapa yang plan nak lalu jambatan kedua tu, malam ini bermula pukul 8 sampailah ke tengah malam sampai ke pukul 3 pagi esok, kalau boleh cuba elakkan lalu saja ikut jambatan yang pertama. Boleh cari alternatif laluan lain lah. Sebab apa jambatan ini ditutup bermula jam 8 pagi, 8 malam hari ini sampai 3 pagi esok. Jangan duk pisilat langkah. Sudah saat ni nangis pula tepi jalan. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

sembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zina Kel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: susunya.
1: Bau, apa itu ibu?
2: Bau asap okok ni yang ah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan, saya pula ada budak kecil. Duk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa guna-guna dengan saya?
1: Makcik, tak kini, tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.
1: Salam ini dibawakan oleh Mutiara FM.
5: Jafam segalanya untukmu 11.06 minit pagi dah ketika ini. Baik, saudara, sambil-sambil itu Mimin nak kongsikan juga. Ini dia maklumat penutupan berkala jalan di Jalan Telok Bahang menghala ke Balik Pulau. Begitu juga dari Balik Pulau menghala ke Telok Bahang, yang mana berhampiran titik Kerawang Stol, daerah Barat Daya, Pulau Pinang. Penutupan jalan secara berkala ini adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan konkrit struktur tie back wall yang dilaksanakan di laluan sempit berhampiran jambatan sedia ada oleh kontraktor yang dilantik oleh JKR. Jadi pengguna disarankan untuk menggunakan laluan lain untuk tempoh pada hari Ahad, semalam Jumaat dan juga Sabtu lah hari ini, bermula jam 10 pagi hingga 5 petang. Ada masanya laluan itu akan ditutup sepenuh-penuhnya. Bermula pukul 10 pagi sampai 5 petang. Kadang-kadang dia buka 3 jam je. Dia tutup 4 jam lah. Lepas tu setengah jam je dia buka. Lepas tu dia tutup balik 4 jam. Lepas tu tunggulah hampa, okay? Yang mana plan nak ke Balik Pulau, yang mana plan nak ke Telok Bahang tu, fikir-fikirlah tengok. Okay, ini laluan dari Balik Pulau ke Telok Bahang sahaja. Kalau laluan dari Batu Feringgi ke Telok Bahang, okey, tak ada masalah. Okey. Baik, seterusnya juga Mimin nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Mungkin ada yang dah plan nak masuk pulau lah, nak pergi ke seberang lah, nak pergi makan kenduri kan. Okey, Mimin nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang khususnya dari di pulau. Okey, di Tanjung Tokong nampaknya kedua-dua jalan, kedua-dua hala, kenderaan bergerak lancar, cuma bergerak sedikit perlahan di beberapa tempat dan juga kawasan. Dari Green Lane nak menghala ke Masjid Negeri, ke Jalan Scotland, nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Daripada Jalan Masjid Negeri juga nak menghala ke Bulatan Udini, juga kenderaan dilaporkan bergerak perlahan. Boleh dikatakan kedua-dua hala lah ni. Kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang dari Relau nak ke dari Relau nak ke Bukit Jambul juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di Jalan Sultan Azlan Shah juga dari airport nak menghala ke Bulatan Bayan Baru juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu untuk kedua-dua hala. Baik, daripada Pengkalang Well nak ke Jambatan Pulau Pinang, begitu juga kenderaan dilaporkan bergerak lancar, cuma kenderaan bergerak sedikit perlahan dari Sungai Pinang nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dan terus ke Pengkalang Well. Kenderaan bergerak perlahan di atas jambatan, kenderaan masih lagi lancar untuk kedua-dua hala. Begitu juga dengan jambatan yang kedua, Lebuh Raya Utara Selatan juga dilaporkan lancar sahaja. Okey, apapun untuk anda yang memandu ketika ini, rancang perjalanan anda ke mana anda nak pergi, ke mana destinasi anda, jadilah pemandu yang berkhidmat dan sentiasa bersabar di Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab Pulau Pinang dia punya jam ni bukan biasa-biasa ya. Kalau yang duduk Kuala Lumpur tu dah biasa dengan jam, insyaAllah anda akan biasa juga jam dengan Pulau Pinang. Hari cuti ke tak cuti ke, Pulau Pinang sentiasa jam. Sebab apa? Menjadi tumpuan pelancong. Jom kita nak teruskan lagi hiburan ini, dia bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Rancong Shafam.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Drive FM segalanya untuk mu. Baik, saudara, jangan lupa kalau lah kata ada anak-anak menakan ke, anak saudara ke yang ada bakat tu kan. Selama ni duk jadi DJ rumah kenuri ke, jadi DJ dekat sekolah ke, jadi DJ dekat APTA, APTS ke kan. Duk rajin duk buat content creator lah, duk menari-menari depan TikTok lah, ada kreatif-kreatif sikit tu kan. Apa kata mai sini? Sebab apa kami dekat Mutiara FM lah ni duk tengah buat orang kata apa, uji bakat. Pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan kreatif. Yang paling penting sekali, warga negara Malaysia umur 21 sampai 30 tahun je. Kalau 31 macam mana Mimi? Tak boleh lah, dah kata 30 tahun lah hampa ni pun. Okay, minima berpendidikan diploma. Tapi saya tak ambil meskom, saya ambil pengurusan catering F&B, business lah, boleh ke? Tapi kalau ada bakat, apa salahnya kan? Hantar je, mai je, cuba kan. Okay, yang penting sekali mempunyai kredibiliti dan juga komitmen yang tinggi, mahir menggunakan perisian suntingan foto dan juga video, berpengalaman dalam penggunaan media sosial dan juga penciptaan kandungan kreatif, berperwatakan ceria kreatif, berkebolehan berinteraksi dengan baik, bermaklumat dan juga memiliki kepribadian yang baik. Video pendek sebagai penyampai radio berdurasi maksimum sekurang-kurangnya 2 minit. Okey, dan juga kena bertugas di Pulau Pinang. Jadi anda kena hantar show reel, link media sosial, resume, portfolio dan juga CJ berkaitan berserta gambar berukuran pasport kepada email kami pencarianpenyampaimutiarafm@gmail.com sebelum 17 Ogos 2026. Ada yang tanya, Mimi, yang ni nak pakai ni, saya ni mahir penyampai radio je tapi tak pandailah pencipta kandungan kreatif ni. Takkanlah tak pernah buat TikTok aku kan? Mestilah ada. Hantarlah main video tu sikit, nak tengok kan. Lepas tu kadang-kadang ada pula yang dia berbakat dan kreatif dalam penghasilan penciptaan kandungan ni, content creator, tapi tak pandai ber-DJ. Tak bolehlah kita, kalau boleh kita nak dua-dua. Kalau dua dalam satu ni kan, hampa boleh dua-dua ni kan, memang terbaik lah, bonus lah. Okay, memang terbaik dan juga bonus. Yang penting sekali, berkebolehan dan juga berani nak jadi penyampai. Itu yang penting. Dan kalau boleh hantarlah email tu, hantar video-video tu semua yang hampa pernah buat tu kan. Jangan duk peram, duk simpan, siapa nak tengok. Kalau tak hantar, tak ada siapa nak tengok. Jadi hantar mai supaya kami boleh tengok dan kami boleh menilai. Mungkin anda ni yang duduk tengah dengar ni, mungkin anda akan menjadi sebahagian daripada keluarga kami di Mutiara FM. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, saudara, kadang-kadang ni cuba kita duduk renung sejenak, kan. Kita kenal tak jiran-jiran kita? Sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah, kiri rumah, kanan rumah, kan. Ataupun di persekitaran kawasan perumahan kita tu. Tak kisahlah rumah kampung ke, rumah flat ke, apartmen ke, kondo ke, rumah teres ke, landed house ke, apa ke, bagai banglo ke. Pernah tak kita terfikir jiran-jiran kita ni? Senang ke hidup mereka? Susah ke hidup mereka? Kan, kadang-kadang kita duk fikir, kita susah pun tak ada orang ambil tahu. Cubalah kalau kata kita ni rajin-rajin bertanyakan khabar jiran-jiran kita di kiri dan juga kanan ni, kan. Kalau kata kita bertanyakan khabar, mungkin dah waktu tu dia tengah susah, kalau kita tak tahu. Mungkin kita ni diutuskan oleh Allah SWT untuk membantu dia. Mungkin satu ketika nanti kita pula ke yang susah, kan, orang lain pula bantu kita. Tapi itulah, kan, kadang-kadang kita ni kalau dalam hidup berjiran ni, kita kenalah saling lihat antara satu sama lain. Bukannya kata nak menyibuk ke, nak busy body ke, apa ke, kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu jiran-jiran kita ni ada. Mungkin dia ada masalah ke apa ke. Tak-tak senyap je, lama tak nampak, kan. Mana dia pergi? Rupanya sakit. Duduk di rumah terlentang. Pingsan ke apa ke. Siapa pun tak tahu. Kita lah jiran-jiran yang kena membantu jiran kita. Siapa lagi, kan? Cuba duduk, tanyakan khabar. Bukannya menyibuk, kan. Menyibuklah juga sikit lah. Tapi taklah sampai ambil tahu cerita dalam kering semua, kan. Kurang-kurang kesihatan dia, dengan siapa dia duduk, kan. Macam mana kehidupan dia, ada makan ke tak ada ke. Kita boleh pihan tak makan serba sikit. Kurang-kurang orang doakan kita, kita doakan orang, ada lagi rezeki kita. Kadang-kadang kita kena bermuhasabah diri juga. Okay, baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Baik, Metro FM segalanya untukmu. Saja masa berjalan dengan begitu pantas sekali. Nampaknya tugas Mimi pun dah nak berakhir dah. Dekat-dekat sedar-sedar dekat 6 jam dah kan. Mimi teman hampa semua. Yang pastinya selepas ini santai Sabtu 12 hingga 6 petang anda akan berteman dengan rakan tugas Aziz. Akan bersama dengan anda pula sampailah 6 petang. InsyaAllah anda akan bersama lagi dengan Mimi pada minggu depan pula. Hari Rabu malam. InsyaAllah. Semoga semuanya baik-baik saja. Okey, apapun untuk anda semua, jaga diri, hiasi peribadi anda. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa dan lebih baik. Sekian daripada saya Mimi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Saya bersama-sama dengan anda hari ini dalam Santai Sabtu 12.06 sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih Mimi yang telah pun temankan anda. Untuk anda juga, alhamdulillah cuaca di sekitar negeri Pulau Pinang ketika ini kelihatan baik sekali. Walaupun sebelah pagi tadi kita ada sedikit mendung lah kan. Dan semoga cuaca yang baik hari ini memudahkan segala urusan anda di hujung minggu. Bagi anda yang sedang memandu, maklumkan bahawa trafik di sekitar Jalan Masjid Negeri ini bergerak perlahan dari arah pulau nak menghala ke dari arah Prime menghala ke pulau lah kan, nak masuk pulau tu lalu dekat Masjid Negeri tu memang agak perlahan. Jadi rancanglah perjalanan anda, bersabar di jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan. Okey, teruskan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Saya akan bawakan kepada anda berbagai lagu terbaik, informasi, hiburan sehingga jam 6 petang nanti. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: I do it?
1: It's the cataract.
2: Kerana setiap kisah ada yang menang.
3: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup masak, saya tahu benda ni dah sampai.
4: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
5: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, buat menyokong ni. Tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama kali pun.
6: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Okey, itu dia Hakim and the Magistrate dengan Julia. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Ada yang tadi WhatsApp saya katanya cuti-cuti hujung minggu ni Aziz, kami pun ada memenuhi jemputan Wali Mata Urus. Jadi di kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat pengantin barulah kepada semua pasangan yang melangsungkan perkahwinan. Semoga mahligai yang dibina ni berkekalan hinggalah ke syurga, dipenuhi kasih sayang, mawaddah, rahmah dan sakinah, orang katakan keberkatannya yang dalam rumah tangga. Dalam Islam memanglah kita kena memenuhi jemputan wali matu urus ni adalah satu tuntutan. Malah jika tak ada keuzuran, kita ada hal yang tak dapat dielakkan, kita boleh pergi kan, katakan kena memenuhi undangan lah. Tapi kalau kita ni ada benda yang kita nak lakukan, memang tak dapat nak dielakkan, kita tak boleh pergi, jadi tak dapat hadir lah kita kan, bagi meraihkan hari bahagia tuan rumah dan menggerakkan suatu rahim. Tapi kalau kita ada kesempatan, pergilah. Kalau anda yang dijemput tu, jangan lupa untuk pergi. Pada masa yang sama, sebagai tuan rumah juga kan, menjemput tetamu juga kenalah penuh keikhlasan. Selain menghantar kad atau berkongsi jemputan dalam aplikasi WhatsApp atau media sosial, apalah salahnya jika kita menyapa sendiri rakan-rakan kita yang kita jumpa. Ucapkanlah, jangan lupa datang ya, atau saya jemput ya ke majlis saya nanti, macam tu. Kadang-kadang sapaan yang ikhlas tu lebih menyentuh hati dan membuat kata tamu tu rasa benar-benar dihargai. Tak adalah kita letak macam tu, hang kau nak main-main tak main sudah macam tu kan. Jadi apa yang paling penting bukan semata-mata meriah majlis, tetapi terjalinnya ukhuwah, kasih sayang dan silaturahim sesama kita. Kepada yang dalam perjalanan ke majlis Wali Mata Urus hari ini, pandulah dengan berhati-hati, dengan cermat. Semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Okey, jom terus kekadengarkan. Ini dia X-ray Mekar di Jiwa.

0: kau memang jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Ha, tengok lekas.
1: Wah, Bujar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang, kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul kah Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Ha. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara.

0: fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Melekat lah.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okey, dah pun 12.36 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus kekal bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Untuk anda yang sama mandu jalan di sekitar Masjid Negeri ini perlahan juga. Begitu juga dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga masih perlahan. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang dalam perjalanan untuk ke Wani Mutuk Rus juga, semoga selamat sampai. Dengarkan iklim, hakikat sebuah cinta.

0: tak menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kuduk hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hampir tengok ke?
1: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
1: Lepas ni.
0: Hang diploma apa dia kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yelah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajuh, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

12.47 minit tengah hari waktu ini untuk anda. Jam 1 kita ikuti utama satu tengah hari. Kalau tadi anda dengarkan promo tentang drama Frekuensi Merdeka sempena bulan kebangsaan tu, kita bawakan satu drama yang cukup menarik kepada anda semua. Kerana dalam drama ni, apa yang kenapa saya cakap menarik? Sebab dalam drama ni, dia ada ramai pelakon. Pelakon-pelakonnya adalah dibintangi oleh Kaki Tangan Mutiara FM. Dan dia ada banyak part-part yang tertentu. Jadi anda kena dengar, anda kena ikuti kami. Nak tahu bila siarannya tu, kenalah dengar Mutiara FM selalu. Baru tahu ya bila dia akan keluar pula promo yang lain. Okay? Jadi untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Kita ada kiriman daripada Kamaria balik pulau tadi. Katanya Aziz, tu yang kata Mutiara FM ni best. Tadi Mimi dia buat lagu Ranggedi. Muji Ranggedi, Ranggedi tengokkan. Aziz pula buat lagu twist pula. Jenuh gedik lah suri-suri rumah yang tengah duk masak tu. Itulah tujuan nak bagi hampa semua gedik-gedik sikit kan. Kalau rasa mengantuk tu kan, bawa kereta tiba-tiba dengar lagu tu, tahu kan, celik mata macam tu kan. Jadi untuk hampa semua, terima kasih lah kerana terus kekal setia juga yang sedang mendengarkan. Kita ada Aziz Padang Serai, kita ada Kak Zaitun Batu. Terima kasih banyak-banyak ya kerana terus mendengarkan Mutiara FM. Jom kita layan pula lagu ni, Fly Beats.

Hunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu 12.6, masih lagi bersama-sama dengan saya Azi hari ini, 8.8.2026. Wah, cantik kan tarikh 8.8 tu. Jadi untuk anda semua, kejap lagi tepat jam 1.27 minit tengah hari akan masuk solat padu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mitra FM mengucapkan selamat menunaikan solat padu zuhur kepada semua Muslimin dan juga Muslimat.

الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besarnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai dah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

tahu tak kadang-kadang Allah punya nak bagi kebaikan kat kita sampai ke tahap Allah hantar baik tu mai kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia adalah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nama kata besar yang sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal RM90. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin habbah. Maksudnya yang derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nah, Zaman. Allah dah tunggu bila nak sedekah, bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah RM1 pun. Tak apa sindiket ke ustaz ni, sindiket tu mai hantar ni, banyak macam-macam sindiket tu ada. Kau rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil RM1, nah adik, nah ambil RM1 ni adik pergi minum air. Sedekah pergi kat dia. Tahu tak Ustaz? Kalau benda baik masih berasa gelisah, maksud hati kita ada benda tak kenal.

0: Amber.
1: Okey, Putera FM, segalanya untukmu. Baiklah, perhatian kepada semua pengguna jalan raya di negeri Pulau Pinang ini, di mana Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang ya memaklumkan bahawa akan berlaku penutupan jalan secara berkala di Jalan Teluk Bahang ke balik pulau berhampiran titik Kerawang Stall hari ini Sabtu 8 Ogos dari jam 10 pagi tadi sampailah 5 petang nanti. Dan penutupan ini dibuat bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan struktur konkrit berhampiran jambatan di kawasan berkenaan. Oleh itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memberi kerjasama kepada petugas yang berada di lokasi dan mematuhi semua papan tanda serta arahan lalu lintas. Jika anda merancang perjalanan ke Teluk Bahang, balik pulau atau kawasan sekitarnya, sebaiknya gunakan laluan alternatif dan rancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kelewatan. Keselamatan di jalan raya adalah tanggungjawab bersama. Pandulah dengan berhemah, bersabar ketika melalui kawasan kerja dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan. Okey, terus kekal mendengarkan Putera FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okey, terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan saya Aziz Santai Sabtu 12.06. Start lagi pukul 2.15 minit petang. Macam biasa hari ini kita ada carta top 10 Mutiara untuk anda yang dah mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Nantikan dan dengarkan carta top 10 Mutiara bersama-sama dengan Q nanti. Lagu apa yang masih kekal dalam carta, lagu apa yang terkeluar, lagu apa yang berubah, kena tunggu, okey? Jadi pastikan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 Kanada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Yes, wadah-wadah boy. Yes, assalamualaikum. Salam hujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi terbaik anda pastinya Mutiara FM. Hujung-hujung minggu ni tengah hari. Dan kata tengah hari. Benda juga main petang sikit ni. Q nak tahu juga kedudukan lagu. Ha, ini tu sebabnya Q ada kat sini. Team Bros yang akan teman anda. Tapi minggu ni masih lagi Q gerak solo. Mandangkan hujung minggu ni. Alhamdulillah sahabat kita tu melangsungkan perkahwinan. Ada yang bertanya, Q mana Amin? Dia melangsungkan perkahwinan. Selesai dah kat nikah minggu lepas. Minggu ni ada majlis sikit lah. Dia kata buat kecil-kecil je Q. Tak apalah, awak pergi settle dulu, sekejap lagi saya pergi. Kan Q bagi tahu macam tu. Sebab saya nak teman pendengar-pendengar kita nak ketahui siapakah juara minggu ini. Kalau minggu lepas kita ada Nur Lela, Haziq Rosby, Rencong Tok T. Ada juga Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi yang jadi juara. Tapi siapakah yang bakal beri gelar juara minggu ini? Itu semua keputusannya di tangan anda, tuan-tuan. Okay, sekejap lagi kita akan ketahui siapakah yang berada di top 5 dan juga top 3. Tapi kita nak terus ke kedudukan yang terakhir ataupun ke 10 waktu ini, yang mana lagu ini dah kekal 3 minggu di kedudukan yang sama. Tapi kalau misalnya minggu depan dia duduk dekat tempat yang sama, kita terpaksa singkirkan dia. Itu bahaya sikit tu. Jadi kena mengundi, tuan-tuan. Kan, ini dia Siti Nordiana dengan Ahai, kekal di kedudukan yang ke-10. Jadi nak tahu lagu-lagu yang berada di kedudukan seterusnya, terus kekal juga bersama-sama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM.

Baru saja berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri dengan Dansa. Kio, masa lagi teman anda waktu ini, hujung-hujung minggu ni ada yang baru, dia kata, Kio, awal hari tu dapat gaji dah clear, habis ada yang masih berbaki ni, nak buat happy sikit lah untuk family, orang rumah kan, anak beranak semua, rezeki, Alhamdulillah tu bang. Semangat macam tu yang kita perlukan, ada baki sikit tu kan, bagi happy satu family. Untuk diri sendiri pun jangan lupa juga bang, kena happy kan juga. Tapi yang pastinya untuk anda yang sebut pasal gaji ni, Kio tertarik juga dengan satu perkongsian di ruangan threads ni yang tular juga komen tu macam-macam. Tapi ceritanya adalah berkenaan dengan seorang pekerja ni yang mana dia diberhentikan sebab tukar tarikh MC. Tapi dalam masa yang sama, mengugut majikannya sebab lambat bayar gaji. Ini perkongsian yang berlaku di threads yang mana seorang individu yang mana seorang majikan lah kan, mendedahkan screenshot ataupun tangkap layar perbualan WhatsApp bekas pekerjanya yang mengugut untuk mengambil tindakan lantaran lambat menerima gaji. Katanya dekat dalam WhatsApp tu, "Salam kak, bila gaji saya nak masuk? Family saya kata kalau minggu ni tak masuk, kami akan buat report. Maaf ya kak, sebab macam lama sangat ni." Dia tulis macam tu kan. Itu antara perkongsian ataupun message yang dihantarkan oleh seorang pekerja yang diberhentikan akibat tukar tarikh MC. Menurut individu berkenaan, dia sebagai majikan mempunyai perjelasan. Dia sebagai seorang majikan mempunyai penjelasan tersendiri berhubung isu kelewatan pembayaran gaji tersebut. Tidak gentar dengan ugutan berkenaan, dia tampil redahkan perangai sebenar bekas pekerja itu sepanjang khidmat di syarikatnya. Dan dia kata kat sini, yelah, lupa ke awak berhenti atas sebab awak tukar tarikh MC? Berani pula awak nak ugut company ya? Dia kata macam tu kan. Lepas tu dia kata, ya, kami menahan gajinya atas sebab kami kira manual. Dia short notice, masih di bawah probation dan juga terlebih pakai

AEL ataupun annual leave. Jadi seperti yang sudah kami beritahu, gajinya akan dibayar sebelum 7 hari bulan. Awak buat salah, awak berani lagi nak ugut company macam ni? Itulah dia kata, budak-budak teman sekarang macam perangai, sabar je lah. Tapi itulah, kita tak kisah kan, generasi pelbagai, tapi yang pastinya cara kita bekerja, adab kita untuk berdepan, tak kisahlah majikan maupun pekerja, tapi yang penting kita kena berintegriti lah, beramanah bila melakukan tugasan tu. Kalau awak tak sihat, bagi tahu betul-betul. Kalau awak nak ambil cuti, ambil cuti yang mengikut pada peraturannya tu, itu yang penting. Hujung-hujung minggu ni kita cerita pasal cuti kan. Untunglah siapa yang bekerja macam saya. Sebab kalau kata untung yang bercuti, saya tak merasa. Tapi tak apa, yang pastinya untuk anda semua yang mungkin waktu ini ialah masih bekerja, ada kerja kan, kita bersyukur dengan kerja yang kita miliki, dan insyaAllah kita lakukan dengan penuh beramanah, insyaAllah. Okay, apa pun, untuk anda semua kita nak terus lagi di kedudukan yang ke-8 waktu ini. Lagu ini turun lagi satu anak tangga daripada Nabila Razali dengan Balas Baik. Ialah kalau awak kerja baik, dapat bonus. Terus layan carta top 10 Mutiara. No.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Pada siap lalu di tangga yang ketujuh, Ahmad Haikal dengan Gila Bayang. Lagu ni dapat 2.1 juta tontonan di YouTube. Wow, dahsyat kan? Baru sebulan masuk dah dapat 2.1 juta. Tapi dahsyat juga dalam carta top 10 mutiara ini. Kalau lagu-lagu pilihan anda ini, anda suka, anda dah undi, cantik. Nampak? Baru 3 minggu masuk dalam carta, dikedudukan yang ketujuh. Naik laju. Tapi ada yang bertanya, Q, macam mana nak mengundi? Kita dah bagi tahu selalu. Awak kena follow kami di platform media sosial, khususnya di Facebook. Sebab di situ juga kita sediakan polls, dan juga satu lagi platform adalah di WhatsApp channel. Jadi kena follow kami di WhatsApp channel Carta Top 10 Mutiara untuk ikuti perkembangan dan juga kedudukan lagu mingguan. Okey, dan pastinya anda kena kekal lah dengan kami selalu nak ketahui keputusannya tu. Hujung minggu macam ni kita bagi tahu kan. Sabtu kita akan siarkan kepada anda. Kalau terlepas jangan risau, hari Ahad kita ada ulangannya. Alright, sekejap lagi kita nak sambung lagi lagu-lagu yang ada dalam Carta Top 10 Mutiara. Ada 6 lagi kedudukan. Kita nak terus ke tangga yang ke-6. Lagu ini naik satu anak tangga daripada Mojek Hafiz, Zin Akal dan juga Zamir Harith dengan Dalam Diam. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

Dan masih lagi bersama dengan Q waktu ini. What up? Oh yes, salam hujung minggu. Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami di frekuensi terbaik. Anda boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click, ataupun anda boleh terus lungsuri ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Q masih lagi teman anda dalam carta top 10 mutiara. Ada juga sahabat-sahabat kita kan yang baru je masuk ke Pulau Pinang ni. Dia kata, saya baru sampai. Daripada mana? Daripada Melaka. Kan? Terima kasih sahabat-sahabat kita. Mainlah singgah kat tempat kami ni, macam-macam tu. Ada nasi kandak, ada macam-macam lah. Sambil-sambil tu jangan lupa kekal setia dengan kami di Mutiara FM ini. Okay, kita nak ketahui juga lagu-lagu yang terus berada dalam carta top 10. Where Are You Juliet? Kalau tadi Juliet dah berada di tangga kelima, turun satu anak tangga. Lepas ini kalau anda nak mengundi, cara dia dah mudah. Kita dah bagi tahu dah, Facebook dengan WhatsApp channel. Tapi nak ceritakan juga usaha-usaha kita ni. Kadang-kadang ada yang ambil peluang hujung minggu ni meniaga. Hari biasa tu bekerja Q, bekerja dengan orang. Hari hujung minggu ni saya meniaga sambil-sambil dengar carta ni kan. Kalau macam tu awak antara yang berusaha, bagus. Saya pun suka juga kalau ikutkan masa tu, teringin juga nak meniaga kan. Macam yang dilakukan oleh Man Raja Lawak ni. Kalau ikutkan sebelum ni, kita selalu nampak Man dekat kaca TV kan, dalam podcast, ada sitcom dia berlakon. Tapi sekarang ni dia kata dia cemburu bila tengok kawan-kawan yang lain. Cemburu sebab apa? Dia kata cemburu bila tengok kawan-kawan lain ada perniagaan sendiri kan. Jadi dia kata dia nak mulakan perniagaan kecil-kecilan pun tak apa. Janji dia tak meminta dan dia berusaha. Bagus Man. Saya seronok bila tengok kawan-kawan selebriti kita ni kan, yang dia ada kecekalan, ada semangat nak berusaha tu. Jadi sebab ruang ni banyak kan. Tapi antara yang diusahakan Man waktu ini adalah kopi benci. Alamak, namanya Man. Awak betul-betul mengundang. Okeylah, tapi apapun kita doakan Man terus diberi kejayaan kan dalam bidang baru yang cuba diceburi beliau. Dan kalau anda yang mungkin ada yang anda nak ceburi bidang perniagaan, mungkin nak kami kongsikan juga berkenaan dengan perniagaan anda, boleh join kami dalam Biz on Air setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 5.15 minit petang. Jadi boleh kongsikan perniagaan anda tu ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Nanti penerbit kita akan bantu untuk dapatkan slot yang terbaik untuk anda. Okay, tapi kita nak terus ke lagu di tangga yang keempat. Kalau Man tadi ada kopi benci, tapi sekarang ni Misha Omar, dia kata tak ada benci-benci dah Q. I don't love you anymore. Di tangga yang keempat, terus layan carta top 10 Mutia. No, no.

0: Serialkan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Masih lagi kekal di tangga yang ketiga, Haziq Rosbi dengan Ahai Nur Lela. Alai Nur Lela, cantik orangnya. Macam gitu kan. Terima kasih juga Nur Lela yang mungkin tengah dengarkan kita waktu ini. Ada yang nama Lela kan. Apa untuk anda semua sebut pasal Lela ni, Q teringat nama kawan Q dekat Thailand dulu. Tiba. Ini cerita berkenaan dengan pemain Yala FC yang maut disambar petir, yang mana 9 termasuk seorang right Malaysia pula cedera dalam aksi ketika hujan lebat. Ini antara yang berlaku di Sungai Kolot Naratiwat, Thailand pada hari Selasa lepas. Sebenarnya seorang pemain bola sepak Yala FC maut selepas dipanah ketika berlangsungnya perlawanan Piala Kolok FA. Dan dalam kejadian pukul 5.30 minit petang tu, seorang mangsa Sofwan Awe, 24 tahun, yang berasal di daerah Weng Naratiwat, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dalam kejadian sama, 9 lagi pemain dilaporkan cedera, termasuk seorang rakyat Malaysia, Muhammad Alif Azhan Zulkifli. Dan ketua polis daerah Sungai Golok, Tun Siring Kun, berkata kejadian berlaku ketika kawasan stadium dilanda hujan lebat bersama angin kencang sebelum petir menyambar padang ketika perlawanan sedang berlangsung. Dan beberapa rakan Sofwan cuba memberi bantuan kecemasan sebelum kakitangan perubatan kecemasan Yayasan Seng Mo Tam Nam Ji di Sungai Kolot tiba, namun mangsa gagal diselamatkan. Jadi untuk anda semua kat luar kan, kalau nak ada aktiviti ke ataupun nak beriadah ke kan, kena juga pastikan keadaan yang selamat, khususnya kalau yang pergi ke air terjun ke kan, itu pun kena berhati-hati juga. Walaupun tadi kita cerita berkenaan dengan bola sepak, tapi di padang ataupun di darat pun ada kesannya, apatah lagi kalau kawasan-kawasan yang ada di sungai ataupun di kawasan air terjun ni kan. Ini lebih penting juga untuk kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Kalau nampak tu hujan ni, tapi nampak ni cerah elok dah, mungkin ada kepala air juga, itu kena berhati-hati selalu, okay? Jadi pastikan anda sentiasa amalkan langkah yang selamat dan juga bersiap sedia selalu. Baik, kita nak terus ke kedudukan yang kedua. Kalau minggu lepas lagu ini kekal ataupun menjadi juara untuk 2 minggu berturut-turut, tapi minggu ini dia turun satu nak tangga daripada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Dia terus kekal setia bersama dengan kami, Sayang Selalu, Mutiara FM. Segalanya untuk mencarta top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

0: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kembali semula Tok T di tempat yang pertama juara minggu ini dalam carta top 10 mutiara dengan Rencong. Lagu ini naik satu anak tangga dan yang pastinya juga untuk anda kalau nak tahu keputusan penuh. Jangan lupa untuk terus kekal bersama-sama dengan kami dalam carta top 10 mutiara setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Kalau yang mana tanya pukul berapa, kira pukul 2 petang lah kan. Tapi ada juga yang tanya macam mana cara nak mengundi. Ay, kita punya platform dah sedia, ada dah banyak lah, kita ada abang selalu lah. Kita ada di Facebook, kita sediakan poll. Lepas tu ada juga di ruangan WhatsApp channel. Jangan lupa untuk mengundi di WhatsApp channel. Follow kami untuk dapatkan perkembangan terkini dan pastikan temu janji untuk ketahui setiap hujung minggu. Okey, kalau minggu ini ada yang tanya Amin mana hari ni dia melangsungkan perkahwinan. Kalau dengar hari Sabtu, kalau ulangan tu mana kata dah settle semalam. Okey, apa untuk anda, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara Team Bros. Bye-bye.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah. Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik. Baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Itu dia Ed Sheeran juga Beyonce dengan Perfect. 3.21 minit petang waktu ini. Selamat petang untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM, yang sedang santai kat rumah waktu ini. Waktu-waktu ini lepas kita dah makan tengah hari, kita nak rehat-rehat sekejap. Mungkin ada juga

Anda sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca sebab apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia untuk hari ini, hari Sabtu, dijangkakanlah pagi tadi ada hujan, petang malam tak ada hujan. Tapi saya tengok tadi cuaca kat luar agak mendung jugalah kan. Ada yang kata tadi kat saya ada setengah tempat hujan pula. Untuk esok hari Ahad, pagi hujan, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat juga. Malam tak ada hujan. Hari Isnin pun sama juga. Minggu ni dia nampak macam banyak hujan . Ada pagi hujan, petang hujan, malam ada yang tak ada hujan. Jadi berhati-hati dan sentiasa sediakan baju hujan. Kadang ada naiki atau menunggang motosikal, sediakan baju hujan dalam raga motosikal anda. Bagi anda yang baru sampai kat Pulau Pinang ni, mungkin nak jalan-jalan, kalau kawasan yang terbuka tu, tengok sama keadaan cuaca . Kalau cari makan tak apa, senang je kita duduk dalam kedai kan. Apa pun untuk anda yang baru sampai, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kalau tadi lah kan, waktu saya nak masuk kerja tadi kan, dalam on the way tu memanglah waktu saya keluar dari rumah pun pukul 10 lebih saya dah keluar dah. Kiranya pukul 10 tu memang saya dah gerak dah dari rumah. Sebelum pukul 10 tu saya keluar lah sebab saya nak, mungkin nak beli makan dan sebagainya kan. Saya keluar memang awal. Saya akan keluar 2 jam lebih awal. Tu pun kadang-kadang lambat juga saya masa saya sampai ke office ni. Sebab apa? Jalan yang sesak, di atas jambatan pun perlahan. Kemudian sampai ke Masjid Negeri pun perlahan. Banyaklah kenderaan luar yang masuk ke Pulau Pinang. Sabtu Ahad, Pulau Pinang memang tak relax. Memang tak relax sebab ramai yang masuk untuk makan-makan, jalan-jalan cari makan kan. Apapun untuk anda, berhati-hati. Kalau nak parkir kenderaan tu, parkir di tempat yang betul. Jangan parkir tempat yang tak boleh parkir. Kalau nanti dia kena klaim tayar kereta anda tu kan, tayar tu. Jadi kena bayar pula samannya nanti kan. Apa-apa pun, semoga happy-happy saja dan semoga dia memudahkan segala urusan anda. Baik, 4:30 nanti kita ada Warta Mutiara untuk kita mengetahui apa perkembangan di sekitar negeri Pulau Pinang. Nantikan ya. Ada 3 lagu best untuk anda. Kita dengar dulu Di Bagendas dengan 100% Cinta, Ku Menyusul Aida Jebat, dan juga ada sebuah lagu Tamil untuk anda, nyanyian Udit Narayan juga Syria Gosar. Syria Goshal. Terus dengar Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasad, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama out lah.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Eh, tu dia makin parah. Pukul 3.40 minit petang waktu ini dalam Santai Sabtu 12.06 masih lagi bersama-sama dengan saya Azi, terus temankan anda waktu ini. Yalah, di mana juga anda berada, sedang bertugas ke atau sedang berada dekat rumah sambil-sambil mungkin duk fikir nak masak petang apa hari ini, nak buat apa, nak buat cokodok ke, nak buat apa tu kata, cucuk pisang ke, nak buat kek ke, apa je lah aktiviti masak petang ni. Biasalah kadang-kadang ada setengah family ni petang dia mesti kena ada makan. Tak kira lah apa pun, janji yang simple-simple pun berkena dengan teh tarik ke, teh o panas ke, kopi o ke kan. Lagi terangkat tambah-tambah lagi kalau hujan ke apa kan. Jadi apa pun yang anda rancangkan pada hari ni, pada petang ini, semoga dia memudahkan segala urusan anda. Mungkin ada di antara anda yang hari ini tak pergi mana pun, dekat rumah saja, tak ada apa-apa aktiviti, cuma nak santai-santai kat rumah sambil-sambil lah bersihkan kawasan rumah anda tu kan. Kalau lah kawasan rumah anda tu adalah macam contoh tayar-tayar terpakai yang ada boleh masuk, orang kata apa, boleh air bertakung kat situ kan. Tengok-tengok sama, mungkin ada pasu bunga yang ada air bertakung pun kena check juga. Kita tak nak nanti dalam tu dah ada jintik-jintik, tiba-tiba dia jadi nyamuk Aedes pula nanti, jenuh. Kita tak nak nanti kena demam denggi dan sebagainya kan. Sekarang ni kan musim dia panas kejap, kemudian dia hujan, ada mungkin ada tempat yang ada air bertakung dan sebagainya. Cubalah tengok sama. Mungkin ada di antara anda yang tinggal rumah dah lama, rumah tu kira macam persinggahan je bagi dia lah kan. Tapi tak bagi sewa pun, dia biar macam tu je. Rumah dia sampai jadi hutan, jadi lalang, tak tengok, dia biar je pasu bunga semua lalas kali. Itu adalah penyebabnya berlaku demam denggi pada seluruh taman tu. Jadi kenalah check juga, jangan biar macam tu. Jangan kita jadi kita nak pentingkan diri sendiri sahaja kan. Kita tengok juga kawasan rumah, terlangkupkan segala apa ni, pasu bunga-pasu bunga yang boleh takung ayak tu. Kalau anda nak tinggal rumah anda lama, memang anda jarang tengok, dan biar kosong macam tu saja. Jadi pastikanlah bertanggungjawablah terhadap rumah anda sendiri kan. Jangan biar macam tu. Sebab apa? Yang akan jadi mangsanya dah bukan anda, tapi jiran-jiran yang berada dekat-dekat dengan rumah anda kan. Jadi kenalah sentiasa prihatinlah orang kata kan, berwaspada. Bagi anda juga yang mungkin duduk sebelah jiran yang tak ada orang tu, tengok-tengoklah sama. Kalau rasa macam perlu teguk-teguklah kan, mana tahu tengok-tengok tu jiran kita pun, dia pun rasa jugalah betul lah apa yang dikatakan oleh jiran sebelah saya ni kan. Kita kena sama-sama peringatkan jiran, kata kau dia lupa. Kan, di kejiranan ni kita kena sentiasa lah tegur-menegur lah orang kata kan. Janganlah kita buat tak tahu saja, betul tak? Jiran sebelah kita, depan kita, belakang kita, itu semua adalah jiran yang paling dekat dengan kita. Kalau apa-apa berlaku, mereka lah yang akan datang awal. Kalau kita nak mengharapkan saudara-saudara kita yang jauh tu, mungkin mereka akan datang lambat. Tapi jiran-jiran inilah sebenarnya yang akan datang lebih awal, kerana mereka lah yang berada berdekatan dengan kita kan. Okay? Baiklah, jom kita layan terus Mentor FM.

kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai kesenian halus yang mengagumkan. Semua ada.

Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Okey, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Mujara FM. Itu Ringo dan juga Liza Abdullah dengan Samarinda. Baiklah, untuk anda yang sedang memandu atau kat rumah aja, jangan lupa ya, ambil masa untuk hias rumah anda, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat cintakan negara. Kerana jalur gemilang ni bukan sekadar sehelai bendera, tetapi lambang kedaulatan, perpaduan dan semangat perjuangan rakyat Malaysia. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga sebagai tanda kasih dan penghargaan terhadap tanah air yang kita cinta ni. Kita kena semarakkan bulan kebangsaan kita dengan menyemai nilai perpaduan, menghormati kepelbagaian dan mengukuhkan semangat patriotisme demi Malaysia yang lebih maju dan sejahtera. Okay? Jadi jangan lupalah untuk kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di kereta anda, di premis perniagaan, di mana saja anda berada. Jangan lupa untuk semarakkan hari kebangsaan kita. Di Pulau Pinang ni, satu kereta, satu bendera. Kalau anda tak nak gantung bendera tu macam selalu, kita sekarang kan, kalau kita tengok dekat mana-mana duk jual kan, dia pelekat sahaja, lekat sahaja. Dia bukan nak merosakkan kereta anda, dia tidak. Dia macam stiker tu, dia macam fridge magnet tau. Dia melekat dekat kereta anda. Habis boleh buka. Kalau hilang pun tak apa, murah saja. Sedangkan kita tahu bendera Malaysia tu betapa berharganya kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Apalah salahnya kita habiskan. Dia tak mahal pun, saya rasa tak sampai RM5 kot kalau lekat biasa tu kan. Memang sangat murah. Kalau tengok dekat online, semua kat online kan, kalau nak beli kan memang ada lah. Kalau hilang pun tak apa, kita ada lagi, boleh lekat lagi kan. Jadi sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Okey. Baik, 4:30 nanti ada Warta Mutiara. Pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Eh, post macam ni pun nak sentak? Sikit je pun, tak payah ambil hatilah. Tapi, yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab, kata-kata di media sosial itu ringan ditulis. Tapi, berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey?

0: Semangat Beef Roti. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Ali, hang nak menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon, apa yang kudu hantar tadi?
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Ha, hang tengok dekat.
2: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Ha.
2: Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ha, ni, cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang, kan?
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah, kan?
2: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
1: Kalau aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak komen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Bila aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Golongan ibu bapa mengambil langkah waspada susulan peningkatan indeks ultra ungu UV di Pulau Pinang. Ini termasuk mengehadkan aktiviti luar, pemakaian krim pelindung matahari serta memastikan anak-anak mengambil air mencukupi. Cuaca panas ketika ini turut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko strok haba dalam kalangan kanak-kanak.
2: Sarankan pada cikgu-cikgu untuk budak-budak tu bawa botol air, lepas tu kita minta budak-budak minum banyak. Kemudian kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
3: Bagi apa minum air yang secukupnya lah. Lepas tu bagi vitamin. Kurangkan makan jajan. Makan buah-buahan lebihkan. Kena ni. Kurangkan aktiviti luar lah. Selalu dalam rumah ke. Macam tu lah.
4: Terima kasih. Dah bagi minum ayat banyak lah, ayat putih banyak kan. Apa semua tu bagi macam macam tu pun tak bagi mereka keluar pada mencocok cuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni dia tak boleh terdedah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah.
5: Takat ni petang-petang keluar juga main, tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Sebab itulah tengok cuaca sekarang ni pun sejak panas, kejap hujan, bila panas tu panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
1: Muhammad Nur Akmal, Muhammad Khalid, Nurul Fazira, Nur Ain Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul. Pembangunan projek Denai Sungai Kebangsaan DSK Sungai Siam kini siap sepenuhnya. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, ia sekaligus akan menjadi penanda aras baru dalam usaha pemuliharaan alam sekitar, pencegahan pencemaran serta pemerkasaan aktiviti ekopelancongan berasaskan komuniti di seberang Perai Selatan. Jelasnya, inisiatif tersebut bukan sekadar pembinaan laluan riadah di sepanjang aliran sungai semata-mata. Sebaliknya, merupakan strategi tindakan pencegahan pencemaran berasaskan alam semula jadi. Ia juga bagi mengurangkan risiko banjir serta memulihara biodiversiti tempatan. Pelaksanaannya juga diharap dapat memupuk rasa tanggungjawab terhadap sungai dalam komuniti setempat. Beralih ke perkembangan lain. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperkukuh usaha memupuk budaya menabung dan literasi kewangan dalam kalangan murid menerusi program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka AKAR 2026. Ia melibatkan 40 buah sekolah seluruh negara dengan 5 darinya di Pulau Pinang. Pengerusi PTPTN Datuk Sri Nurliza Abdul Rahim berkata, RM48,200 telah disalurkan kepada 482 murid di negeri ini.
6: Untuk negeri Pulau Pinang, ini adalah sekolah keempat yang kita dah pergi. Kita mulakan dengan Libung Tebal, semalam Pekalan Jaya, Tasik Gelugok, hari ini Lahad Yoi, dan petang ni di Belah Pulau, Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugok. Jadi saya mengucapkan terima kasih kerana Yayasan KIU sudi bersama dengan PTPTN dalam usaha kita untuk jelajah dan mencari bakat-bakat ya yang terpendam, mencukil bakat, melihat apa yang ada di kalangan anak-anak muda kita yang boleh kita garap supaya mereka kemudiannya akan berjaya dalam bidang masing-masing mengikut perkhususan yang diminati mereka ya.
1: Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka AKAR 2026 di Sekolah Kebangsaan La Yoi. Ini pula program Iltizam Hufaz berjaya memberi manfaat kepada 219 pelajar tahfiz seluruh negeri ini dalam tempoh 4 tahun. Mufti Kerajaan Negeri Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki Othman berkata, matlamat program tersebut adalah bagi melahirkan generasi hufaz profesional yang menguasai ilmu Al-Quran, cemerlang dalam akademik dan memiliki sasiah yang unggul. Tegasnya, gabungan ilmu wayu dan akli itu akan melahirkan Muslim yang mampu memimpin masyarakat sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis graduasi Iltizam Hufaz sesi 2025 di Bertam, Kepala Batas. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani dan salam perpaduan.

0: FM.
1: Ya, betul FM, segalanya untukmu. Kejap lagi tepat jam 4.44 minit petang akan masuk solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Betul FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada semua muslimin dan juga muslimat.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Yara FM.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi kat TikTok, malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultraungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi depo keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Kakak ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Depan dia panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat menumpukan juga, melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus kekal bersama-sama dengan saya Azzy dalam Santai Sabtu 12.06. Waktu ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda pada petang ini. Bagi anda yang sedang santai-santai kat rumah sambil-sambil mendengarkan Mutiara FM, sambil-sambil dah kena makan petang ni, selamat menjamu selera untuk anda. Yang baru je sampai ke Pulau Pinang, selamat datang kami ucapkan. Selamat mendengar Mutiara FM yang berada di mana sahaja, kedai makan ke, stesen minyak ke, atau kat mana sajalah yang anda dapat dengarkan atau dapat capaian frekuensi kami. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus mendengarkan kami. Okay, lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Itu dia Thomas Arya dengan Berbeza Kasta. Mutiara FM, segalanya untukmu. Tadi kan kita ada dengar dalam Warta Mutiara ya, diceritakan berkenaan dengan cuaca panas di negeri Pulau Pinang kan. Jadi keadaan cuaca panas ni dan peningkatan indeks sinaran ultra ungu atau UV ya, ketika ini memerlukan semua pihak lebih berwaspada, terutamanya beberapa warga emas dan juga kanak-kanak lah. Kena kurangkan aktiviti luar pada waktu puncak, waktu-waktu yang panas ya. Pakai pakaian yang sesuai, gunakan krim pelindung matahari serta pastikan tubuh sentiasa terhidrat dengan minum air kosong secukupnya. Jangan tunggu sampai rasa dahaga baru nak minum air. Tak dahaga pun minum juga air tu. Jadi kalau anda alami simptom seperti pening kepala, keletihan melampau, ya, loya atau suhu badan meningkat secara mendadak, segera dapatkan tempat untuk berteduh dan dapatkan rawatan jika keadaan berlarutan. Kena ingat ya, mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi sama-samalah kita lindungi diri kita dan keluarga kita daripada risiko cuaca panas, kekal sihat dan kekal selamat. Okey. Jadi kena hati-hatilah dalam keadaan cuaca kita sekarang yang tak menentu kan. Okey. Jom teruskan, ini dia Kai Bahar, beri sedikit waktu. Ya, beri diri anda sedikit waktu, rehat di rumah secukupnya. Okey.

Okey, masih lagi bersama-sama dengan Zaya Azi. Untuk anda yang memandu, kena hati-hati sebab jalan di sekitar negeri Pulau Pinang memang agak jam juga lah, yang sesak juga ni. Dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu pun nampaknya jam juga. Dari arah Masjid Negeri pun sama juga, nampak ni melekat macam tu, menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Di atas Jambatan Pulau Pinang, di permulaan masuk jambatan, memang perlahan sepanjang jambatan sekarang ini, yang nak masuk ke pulau, ya, nak masuk ke pulau dari arah Tanah Besar ke pulau, dari arah pulau ke Perai, permulaan jambatan agak perlahan. Kemudian okey, di atas Jambatan Pulau Pinang, dari arah Seberang Jaya menghala ke Pematang Pauh juga perlahan sampai sepanjang jalan ni, sampai dah ke mana ni, oh panjang. Jadi anda yang memandu berhati-hati, menghala ke Juru juga sama, agak perlahan juga, nampak sangat jam kat sini. Sentiasa berhati-hati, fokus pada pemanduan dan jangkakan kelewatan anda sampai ke destinasi anda. Kalau kita kerja, ya, waktu petang, masuk petang tu, kena keluar awal. Sebab hari Sabtu memang jalan akan jam. Pulau Pinang ni tak macam dulu lagi. Kalau dulu, Sabtu Ahad tu kuranglah jam sikit kan. Tapi sekarang ni, Isnin sampai Ahad, Isnin sampai Sabtu lah, memang jam dia boleh tahan. Ahad tu kurang sikit lah sebab ramai yang dah balik kan. Jalan pun tak open lah jam sangat kan. Tapi itulah, petang-petang tak tahu macam mana keadaannya. Jadi untuk anda, sentiasalah rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin. Okey, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Nila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Untukmu, tugasan saya bersama-sama dengan anda dalam Santai Sabtu 12.6 sampai di penghujungnya. Kejap lagi, Santai Sabtu 6.12. Farouk akan temankan anda sehingga jam 12 tengah malam nanti, okey? Jadi untuk anda semua, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Pastikan jaga diri, di mana juga anda berada, sentiasa peka dengan keadaan cuaca di negeri kita ini. Jadi, sentiasalah berhati-hati, di mana juga anda berada. Kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini, sudah tentunya di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, santai Sabtu. Hari ini kita kita meneruskan setiap jam kita berikan perkhidmatan siaran radio Mutiara FM kepada anda. Dan waktu ini saya santai Sabtu 6 hingga 12. Tapi sebelum tu juga kita dah dengarkan orang kata temani anda dengan bersama dengan DJ Aziz. Dan kini saya nak teruskan sehingga 12 tengah malam nanti. 8 Ogos 2026, 8826 hari ini tarikhnya. Ada juga yang orang kata hari ini melangsungkan perkahwinan. Selamat pengantin baru kepada yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Kan ada yang berjalan-jalan. Dan hari ini juga kesesakan juga berlaku di atas jambatan Pulau Pinang terutamanya, dan juga beberapa jalan utama di sekitar Pulau Pinang ketika ini. Apapun, berhati-hati dalam pemanduan anda. Fokus, ikut lorong yang betul, nyalakan signal, dan semua perkara-perkara asas di atas jalan raya perlu anda patuhi. Okey, baik. Dan 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah untuk kita teruskan hiburan kita sehingga pukul 7 nanti. Jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, Muzara FM, segalanya untukmu. Waktu ini 7.02 minit malam. Kita dah memasuki ke waktu senja ni. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, juga ada beberapa jalan utama juga dilaporkan sesak ketika ini. Berhati-hati dengan pemanduan anda, tak kira di mana lebuh raya ataupun jalan persekutuan mahupun jalan-jalan biasa yang anda lalui ketika ini. Apa pun, berhati-hati. Bagi yang datang ke Pulau Pinang waktu ini, selamat datang ke Pulau Pinang. Selamat untuk bercuti waktu ini juga. Dan ada juga beberapa lokasi yang menarik juga apa, menerima kedatangan pelancong-pelancong waktu ini. Jadi apapun juga, bukan berhati-hati di jalan raya mahupun sepatutnya kita juga berhati-hati dalam orang kata ke lokasi-lokasi, supaya orang kata tidak terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini. No, apapun, selamat datang ke Pulau Pinang, selamat bercuti. Orang kata datang untuk mungkin untuk kenduri, untuk bercuti, untuk meraihkan bersama dengan keluarga. Apapun, berhati-hati. No, okey, baik. Esok ada Zoom orang kita jam 3 petang. Kita bawakan live Konti dan juga Facebook rasmi Mutiara FM. Dan kita akan membicarakan berkenaan dengan Persatuan Cinggi Pulau Pinang. Jadi nak kepada anda semua yang nak mengetahui apa itu Cinggi, apa itu seni budaya perarakan Cinggi, anda boleh tonton atau boleh dengarkan kami di Mutiara FM esok jam 3 petang. Kita bawakan tetamu daripada Setiausaha Persatuan Cinggi Pulau Pinang untuk memberi penjelasan ataupun kefahaman kepada kita mengenai seni budaya di Pulau Pinang. Baik, selepas ini jom kita terus dengarkan lagu-lagu keinsanan. Dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, kan masuknya waktu maghrib 7.35 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bagi Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa hak ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duk mengaji agama, kata apa ni? Duk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu?
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
1: jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
1: kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Quran ajak kita jalan betul. Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan sama mulia tak? Macam mana Tuhan kata tuan-tuan mulia? Kalau tuan-tuan tak pandang diri tuan-tuan mulia, tuan-tuan rugi. Sebab tuan-tuan tak pandang macam mana Tuhan pandang tuan-tuan. Setiap kita, kita ada satu yang sama macam kita. Kalau kita kepala botak, dia pun kepala botak juga. Kalau kita ada rambut, dia pun ada rambut juga. Dia akan ada dengan kita, pergi mana pun dia tak akan tinggal kita. Siapa dia? Bayang-bayang. Bayang-bayang. Yang syoknya, kita semayang, dia pun semayang dengan kita juga. Kita takbir, dia pun takbir. Kita rukuk, dia pun rukuk. Kita sujud, dia pun sujud. Bayang-bayang kita tu. Punya teman kita. Bayang-bayang ni, dia akan ada dengan tuan-tuan hanya bila ada cahaya aja. Kelak malam, blackout, tak ada lampu, tutup lampu, tuan-tuan akan duduk seorang. Bayang-bayang yang geng dengan kita pun dia akan lari tinggal kita bila kita duduk dalam kegelapan. Yang tak pernah tinggal kita satu, Tuhan. Mailah cerah kegelap, dia tak pernah tinggal kita. Tapi sayang, kita tinggal dia. Jangan tinggal dia. Dia tak pernah tinggal kita. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca surah Al-Duha.

kamu. Sekali-kali tak pernah tinggal kamu. Ya, abang. Ayat awal dah berapa? Wak? Boha. Boha tu siang ke malam? Siang. Lepas wak boha, sambungannya? Walaili idha? Malam. Malam. Siang? Malam. Tuhan tak pernah tinggal kamu. Jadi kalau kita sambung ayat dia, dia kata apa? Siang dan malam Tuhan ada dengan kita. Dia tak pernah tinggal kita. Tuan-tuan saja. Ni dengan yang ni, dengan yang ni. Habak kat tuan-tuan kata, Tuhan tinggal hang dah. Dia ni dia jahat ni. Banyak kali bohong kita. Tuhan habak dalam Quran. Aku tak pernah tinggal hamba. Sebab apa tuan-tuan rasa Tuhan tinggal kat tinggal tuan-tuan? Sebab apa? Kita aja yang fikir kata Tuhan tinggal kita. Itu saya kata. Yang ni, yang ni, yang ni. Banyak kali tipu kita. Orang radio dia tak tahu yang ni apa dia tak nampak lah kenapa mata otak telinga.

0: salam kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa. Yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: صدق الله العظيم.
1: يارا FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffiru Allahu 'azza wa jalla bihi 'anhu." Tapi Nabi kata mau ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positive. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positive dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tasyukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, tak. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki.

kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa hak dua ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul. Kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duduk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad nabi kita, Nabi Muhammad nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja tuan-tuan sekalian, duduk bila sah. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa. Sebab dia melihat dengan mata kasar dia. Dia tidak melihat dengan mata hati. Astaga.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni?
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua lah. Orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
0: Oh, ya kak. Tak apa. Main cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Baba kalian ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

itu dia, kibarkan jalur gemilang kita. Dan in waktu ini dan hari ini, orang kata apa, dah 8 Ogos ni. Jadi mungkin ada yang mungkin Ogos, yes, inilah bulan kemerdekaan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, naikkan semangat cinta kita pada negara kita, tak kira kita siapa pun. Jadi tak kira peringkat umur kita, dari umur dah 70, 80, 100, 1 tahun sekalipun, cinta kita kepada negara tidak akan pudar. Baik. Okey, dan sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan Hyundai Cup, iaitu boleh dikatakan Piala Asia Tenggara, melibatkan pasukan grup B, kumpulan B, perlawanan yang kelima melibatkan Malaysia dan juga Filipina. Dan minit ke-39 ketika ini, separuh masa pertama, Malaysia di hadapan 1-0, dan Filipina 0, Malaysia 1. Jaringan P Gunalan pada minit ke-16 memecah kebuntuan, dan Malaysia di hadapan ketika ini minit ke-40 ketika ini. Jadi ayo kita sokong negara kita untuk sekurang-kurangnya kembali orang kata berada di pentas Asia Tenggara. Satu grup dengan Thailand. Kita mengharapkan satu keajaiban, ataupun kita mengharapkan satu orang kata apa, kemenangan yang cukup baik daripada pasukan kebangsaan kita. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan, hiburan untuk anda. Dengarkan lagu ini di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM。 Baik, Majalah FM, segalanya untukmu. 10.9 Blas minit malam waktu ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, terima kasih kepada anda dan waktu ini di Piala Hyundai 2026 di pada kumpulan perlawanan dalam kumpulan B, Malaysia masih lagi mendahului 1-0 menentang Filipina dan waktu ini minit ke 59. Jaringan tunggal dijaringkan daripada pasukan Malaysia iaitu P. Gunalan pada minit ke 16. Okey, baik, dan juga ceritanya okay, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengarahkan dua pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini menghentikan pelaksanaan sistem pengecaman nombor plat automatik ANPR dalam mengeluarkan kompaun berkuat kuasa serta-merta bagi membolehkan semakan semula dibuat. Okey, menurut Ketua Menteri, keputusan itu dibuat selepas Kerajaan Negeri mengambil maklum balas dan pandangan rakyat berhubung pelaksanaan sistem berkenaan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan juga Majlis Bandaraya Seberang Perai. Jadi Kerajaan Negeri akan mengarahkan kedua-dua PBT ini untuk menghentikan pelaksanaan ANPR serta-merta dan membuat semakan semula terhadap perinciannya. Jadi yang penting kita dengar suara rakyat, semak semula apa yang perlu dan pastikan setiap dasar yang dilaksanakan benar-benar mengambil kira kepentingan rakyat Pulau Pinang. Jadi Chow berkata, perkara itu antara dibincangkan ketika beliau mengadakan pertemuan dengan pengerusi DAP Pulau Pinang, Steven Sim dan naib pengerusi selepas mempengerusikan Majlis Mesyuarat Pimpinan Pakatan Harapan Pulau Pinang baru-baru ini. Jadi Chow juga berkata mereka turut membincangkan beberapa isu berkaitan rakyat di Pulau Pinang, khususnya cabaran ekonomi yang dihadapi ketika ini dan beberapa langkah berkaitan akan diperincikan dan diumumkan dalam masa terdekat. Okey, baik, jom kita terus layan lagi lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Pagi Mutiara FM, segalanya untuk Mudevilla Evanescence, My Immortal, lagu dari tahun 2003 untuk anda. Waktu ini 10.55 minit malam.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Buat makan dia ni.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Yara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Eh, Mus.
1: Ha?
0: Hang biasa dengar Mutiara FM?
1: Apa?
0: Biasa
1: dengar hari-hari.
0: Ya, aku hari-hari pasang ni. Eh, dia rekod, dia rekod. Sebelum-sebelum. Sekarang, 1, 2, 3, 4.
2: Hola! Kami Gugiran
1: Tepi Pantai.
2: Dengarkanlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sekarang ini, ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Saya ni lah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel, baik. Kalau makan pun sikit je. Jangan dengan kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nakal-nakal. Bye.
1: Please, please, please. Kamu jangan nakal. Pergi sebentar.
2: Aku kalau datang Pulau Pinang, mesti nak cari nasi kandar, pasembo, laksa, cendol. Lepas tu nak juga pergi Batu Feringgi, nak pergi Bukit Bendera.
3: Ni, kalau main Pulau Pinang ni, bukan sekadar makanan yang sedap, tempat-tempat yang menarik, kenalah juga dengan Mutiara FM.
2: Nak dengar macam mana?
3: Boleh dengar di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
2: Ya kah? Set-set aku try buka.
3: Sempoi, buka.

persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Jadi kita buka lembaran hari baru, hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga. Tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Lukis dengan Nyanyian Jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat teksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta semasa sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Bega dan juga rakan-rakan Nuah, Saril, Jali, Johan, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelapa Sawit, Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh, Cik Alin. Katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abang Jalil Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof,

Jenna Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya, Ila and Request, Marsha Saleh, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Biar-biar Sadung Jaya Sarawak, Lida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juasmisi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor, dan kita juga ada siapa lagi, ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang agak rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarkan Nasrungi Burhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

0: Puan, Abang, Kakak.
1: Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah. Bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Nak bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu ha. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini ha. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi sama bekerja, sama bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap. Saya dengar, saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni. Dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okey, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 맞다. 메시지를 쓰는 분이 이브라타스라.
1: 4 jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Salam FM. Nikmatnya Syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah, biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji, pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah syukur.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah syukur.
1: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
2: Oi, baru sudah.
1: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
2: Ala biasalah, tom yam sikit.
1: Oh, iyalah.
3: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
1: Itulah kan.
2: Tengah-tengah
1: malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
2: Parilah sini. Dimakan.
1: Baik doktor, minggu ini adalah Nikmatnya Syurga. Saya sangat-sangat terujalah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor boleh dah bersiap sedia?
2: Baik,
1: kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Soalan ni memang saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa doktor?
2: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Pak Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan Nikmatnya Syurga. Kita bicara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawasanya gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
1: Ya, betul.
2: Saya pun tak tahu bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
1: Itu yang saya nak
2: dunia
1: tahu tu.
2: Dunia ni bayangkan, Reh, kalau kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggu lah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh, kau pilih lah mana satu kau punya perempuan. Tak. Bila Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
1: Oh, memang dah ada dah?
2: Diberikan kepada kita.
1: Memang dah ada dah,
2: Doktor? Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar dah tengok. Eh, mana suami aku? Eh, mana suami aku? Jadi kembali, suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari siksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga. Tapi mula-mula sekali perempuan. Dan mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini. Kul hal unabbi'ukum kul unabbi'ukum bi khair min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil 'ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri. Di dunia ni bergaduh, nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat dapat insyaAllah yang suci, bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi tak berani aja biarkanlah.
1: Dia bukan tak berani, Doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut tak tak boleh berlaku adil.
2: Ya ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sikit lagi
1: ya? Ya, silakan.
2: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surah Dukhan ya. Iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun ain, dia punya mata hitam, dia terlalu hitam. Mata putih dia terlalu putih. Kalau salah cantik mata aja dulu, tak payah cerita benda lain. Cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata juga, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana mata dia saja. Allah sesungguhnya kami telah ayat tadi, wahurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini kalau dah tua dia akan undur balik. Bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama. Dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara. Tak ada jadi itu dah semua urban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Dalam surah Ar-Rahman disebut fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kadang-kadang kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin lah. Banyak kes-kes tentang jin, tidak apalah kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar, mengatakan. Dia bukan nak kata apalah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Pergi kemelu kelih, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisab, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikahlah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula susah.
1: Yalah, betul.
2: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita ya, perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'da'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini ya, muncul, la mala'at ma bainahum rahim, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bawa yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi, ma ainu ra'at wa la uzunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah eh, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu, takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang itu, tak payahlah cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikirlah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
2: Dah siap, dah ready.
1: Baik.
2: Tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
3: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz. Tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyaklah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul. Yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni, lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa rasa, apa, makanan, rasa yang berbeza-beza. batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dikutip. Kutuh buah tanah batang daripada emas. Kalau tengok emas, nak ambil emas ni ke batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Kalau tak sengaja gambarkan, tapi itu macam saya sebut tadi. Itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba. Pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an. 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ya, ada ikhwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita dalam suratul wasi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud wa talhin mamduj wa zillin mamduj wa ma'in maskub wa fakatin kafiratin la muktu'atu wa la mamnu' furushin marfa'. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri makhdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah, di akhirat nanti dia ada pokok pisang lalu talhin mamduj susunan. Talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermana tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu masa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak mangga. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Ta'ala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Ta'ala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu
3: a'lam. Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
1: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
3: Betul.
1: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk dapatkan syurganya Allah.
3: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah SWT. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
1: Okay, kita berhenti seketika, Doktor. Nak bagi peluang kepada Doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
3: Nasional FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata, sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
2: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah SWT.
1: Ya, betul.
2: Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
1: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
2: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
3: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap, di akhirat makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, oh penatlah makan hari ini. Tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan. Hati ikan. Diikuti dengan pelbagai buah jenis. Pelbagai jenis. Daging burungnya. Minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim, dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi dia agak tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Baik, kita tengok dulu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok dulu menu dia apa ya. Yang pertama, hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
1: Saya suka pisang.
3: Yang sentiasa ada daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat air hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia. Dia minumlah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak adakan mabuk lagi. Dan seterusnya, mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allah Allah. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu, yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan

0: pakaian itu? Tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi? Yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Keindahannya luar biasa, terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah dan Allahu Akbar, tak boleh bayangkan semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutaqabili. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari, balik pada soalan pertama tadi, mutaqabili belum sentuh lagi pun, kita tengok saja dah cukup dah, mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak, tunjuklah. Macam mami jarum tu penuh dengan mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan, aduh sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat, wajah mereka memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah, di dunia ni orang belum buat jadi cantik, itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah, dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin handsome. Allahuakbar. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahuakbar.
1: Makin lawa makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya,
1: selamanya.
2: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
1: Ni tak payah.
2: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
2: Ya. Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana doktor. Jadi doktor, ada jugalah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu doktor?
0: Ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utuh bihi mukasyah biha. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka. Apa musang king ke apa, king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king rasa tinggal, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Tentu yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti, dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikit lah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu. Air ini berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula

0: Eh, kita ada rumah kita dekat dunia. Mm-mm. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita.
1: Yeah.
0: Naik anai-anai. Pecah mm-mm. sana, pecah sini. Mm-mm. Dah saya tak payah nak panggil tukang. Mm-mm. Baik betulkan saya punya pintu rumah. Bambu rumah terkunci tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina. Dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Hmm. Apa kau nak dengki? Apa yang kau ada? Hmm. Aku pun ada. Sama-sama ada miliki. Hmm. Keluarga dan sahabat. Kita ada keluarga di dunia. Hmm. Kita ada sahabat. Hmm. Ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Hmm. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang-menyayang. Hmm. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu. Ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa naza'na ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawlan. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia itu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Mata'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja. Jadi kita tak malu kekurangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, wallahu a'lam.
2: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, iya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
2: Betul?
1: Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
2: Jadi kiranya Allah tu Maha Pengampun, Maha Agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
2: Allah Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi. Mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, kau masuk neraka, kau masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah SWT kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini rehat. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel fonduk, Arab kata fonduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah Allah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi dia kata, batal ini, min istabrak, ini batal dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni, dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik, tapi dia pakai ticin butang, baru turun baru naik. Akhirat dia tak ada butang, dia kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita, kalau turun sikit bagus juga katil ni, dia terus turun. Dia semua gerak hati semua, kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik, turun naik, ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Ceritanya ini kita mungkin ada nurse yang serius, yang senyumlah sikit kita katakan. Akhirat dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildanun mukhalladun, ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Yaqwabin wa abari kau kaksin min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawan kosong. Isi nak, nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke? Semua ada. Allah provided for us. Eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katih. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia. Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi. Bata inuha min istabrak saya dah sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air dia apa, katil atau tilam daripada angin, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, kain tuala, jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibnu Majah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, kain tuala, jadikan angsa

0: dan macam-macam dia buat.
1: Yeah.
0: Allahu Akbar. Mm-hmm. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal musyammirun lil jannah, fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah. Nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun musyid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin fi durin aliyatin salimatin bahiyatin. Qalu nahnu musammiruna laha ya Rasulullah. Qulu insya'Allah. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah. Sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musyammir. Musyammir. Musyammir syamarat. Syamarat ni macam kita lipat lengan baju. Macam kita nak makan nasi kan? Okay. Lipat lengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya. Adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kekuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasulullah sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk dapat. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam itu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Kulu insya Allah. Katakanlah insya Allah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan dalam syurga. Saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada satu burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, dan pohon tuba tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tuba. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka daripada kentera. Itulah gambaran yang kita katakan tadi, apa? Katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah ke sana, insyaAllah.
2: Amin, ya Rab. InsyaAllah.
3: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
2: Ya.
3: Bukan untuk kenyang. Tu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat. Bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dunia ni, kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
0: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk pengangkutan dan kenderaan yang indah-indah. Ini kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok antara gambaran kenderaan di dalam syurga. Disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata, seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap, membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi, bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah, yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirat. orang yang korban lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang

0: kekorbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi fitian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok senang kita lah. Jenis kenderaan ke apa ke BMW yang kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa proton lah dari surga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak sayang lah kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta tu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
1: Surga
0: pun dia diceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli Badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun okay, berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini lah satu hari saja dia tanam pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak hamil dan nak beranak. Okey, Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi rawdati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh. Wallahu
2: a'lam. Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana.
1: Betul.
2: Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan, siapa tahu.
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke apa ni, Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya boleh bagi. InsyaAllah
2: disediakan highway kan. Siapa tahu kan. Betul tak doktor?
0: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: katil, pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ni.
0: Baik, terima kasih Nazan dan Arif eh. Baik, semua kita nak masuk syurga.
2: Betul.
0: Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak eh.
2: Betul.
0: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada 10 orang asyarah mubasyirin jannah. Mereka ini berdasarkan hadis eh, hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang saya rengkas di sini, ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sam bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, Muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni. "Apa amalan kamu?" Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasulullah sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal saleh. Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalika dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Al-Azhar dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat. Baiklah baik, sikit-sikit jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menandatangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal. Tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat. Aku pun kadang-kadang menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan Rahman Rahim, Ghafur Ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah, agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga, insyaAllah. Dan amin. Sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga. Tapi hakikat sebenarnya bukan itu, iaitu kita balik kepada mencari redha Allah. Itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji. Ya, kita nak. Tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga. Saja aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu akbar. Bukan. Semua kita buat kerana Allah. Dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovide dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah. Kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak? Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita,
1: insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
0: Baik,
2: atas perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Dan untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Ya doktor.
0: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia, tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Dah minggu terakhir
1: dah. Dah nak penghujung dah. Kita ni berjalan celik. Dah sampai ke minggu
2: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
2: pengurusan kita lah.
1: Ya, betul kan? Kalau mereka, kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada, akan ada lagi
2: betul
1: lah.
2: Betul, kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita kita sambung je.
1: Betul, okey.
2: Kita okey je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Panjang usia kita.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 2.8 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Gang Buruh Hantu. National Gang Buruh Hantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Lita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syaz. Kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bro asal JPI, Tunduk Tupili Maling. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook di live TikTok. Siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayid Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Funky Lia, Izora, Ita Chot, Aizal Surimachi dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI, NADI mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kromok Yul Kalang, kita ada siapa lagi, Mat Lan bagi Pancikat Zambri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum bilang, jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada, jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini kerana kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Kini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Night, Renova, Arah 77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zirafira, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meleburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Eve.

dulu kita dengar radio siapa penyampainya, macam mana rupanya, manis ke tidak. Bila dah ada live ni barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. 4SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakal Wali juga hadir. Irish Chomel, dia kata salam Abel. Mereka salam Dayana, salam Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zaid Alif. Kita baru baki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Saya pernah ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi. Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 dan juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger, 7E Baling Kedah hadir juga menerusi live kita pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatimah, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalijah, Sarijah, Rahima Ibrahim, Ejen White Gluta Host, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM, terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor satu di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfazullah juga turut bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah anda dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja, ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama turun beramai-ramai menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan, sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariya Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi, ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi, Ayah Rohaya, ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Moiti pun bersama, Roda Tayang 14, Papaman, mantap. Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Geng Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadim serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Nah, terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Wahid Nasir, Iwan dengan Fantasia Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan

Bulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi pujuk katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan mana-mana utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit raudah pagi ini, dan raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okay, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli karyah kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit, pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat, jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya sahaja Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak, dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Orang kan, buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia sihat je, tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman. dia seorang pemimpin tu dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak dia elok je boleh sihat hidup, dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia, tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan, Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je, ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam, kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mojo solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni, alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak, kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang, para jemaah dirahmati Allah, hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian, contoh, kan, ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia, para jemaah sekalian, esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 kot, otak ni dah bercabang-cabang dah, mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya.
1: Allahumma

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di Audio.

kami kasih dengan tawa dalam Tanya Ihsan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa, dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran, selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM. Dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng buruhantu yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran, dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

senantiasa di hari-hari. Allahu Akbar, Allah.

FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini hari Ahad, santai 12.6.12. Kita teman 6.12 untuk hari ini. Kita teman anda sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Selamat pagi semuanya. Hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah untuk 6 jam yang mendatang ni, kita akan bersama-sama dengan anda untuk hiburan dan juga informasi terbaik. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 6.04 minit pagi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM. Sekejap lagi kita akan bawakan juga kepada anda perincian dan juga info-info semasa. Terus layan Mutiara FM.

Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Itu pesanan Rabani untuk anda yang mungkin hari ni akan menamatkan zaman bujangnya, ataupun hari ni lah hari penting dalam kehidupannya, kan, nak cari pasangan. Dah jumpa dah pun walimatul urus bang, kali ada juga sahabat-sahabat kita yang melangsungkannya untuk hari ini, alhamdulillah, kan, ataupun ada ahli keluarga yang melangsungkan majlis. Semoga kita doakan perjalanan majlis anda terus lancar untuk hari ini. Sebab apa, pagi ni kita dah kongsi, kan, ialah pagi-pagi ni jugalah yang apa, si gadisnya tu, kan, hari ni bersiap-siap tu dengan make up artisnya apa semua, kan, make upnya pun dahsyat. Tapi yang pastinya tu, anda, kami terus doakan apa sahaja urusan anda pada hari Minggu, hari Ahad hari ini, terus dipermudahkan, dilancarkan segala-galanya. Okay, apapun untuk hari ini, kita akan terus kongsikan juga kepada anda perkembangan-perkembangan terkini, info-info semasa. Dan kalau anda yang mungkin terlepas tadi, telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh tepat jam 6.04 minit pagi tadi, bagi menandakan masuknya waktu solat bagi negeri Pulau Pinang. Okey, dan untuk jam ini juga Q akan terus bawakan kepada anda antaranya peringatan berkenaan dengan penutupan jambatan kedua Pulau Pinang. Sebelum ini kita dah pun kongsikan, ada juga yang bertanya, kan, tu. Sekejap lagi Q akan bawakan perincian dan juga info trafik juga di negeri ini. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal setia bersama-sama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok dekat.
2: Wah, Mutiara FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ni cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
2: Lepas ni.
1: Hang diploma apa dia kan?
2: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Kalau aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul tak kena momen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekas lah.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kita baru saja stream terbaru daripada Nadira dengan Cuba Jadi Aku, kan. Tapi kalau eloknya kita jadi diri kita sendirilah, kan, itu yang paling afdol. Sebab kita diciptakan berbeza karakter, berbeza cara pendekatan, kan. Tapi kalau ada pasangan ataupun ada adik keluarga yang tegur tu, ambil secara positif. Jangan pula awak kata, tak ada, memang saya macam gini. Jangan macam gitu. Kita pagi-pagi ni, kan, kita nak positifkan di hujung minggu ni juga. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang pagi tadi join naik ataupun Cultural Night Run 2026 di Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang mana Q nak ingatkan juga, mungkin ada yang bertanya, Q, sebab ada larian tu tutup jalan, kan, sebelum ni ada habang tu, Batu Kawan ke Batu Mong westbound tu tutup. Ni Q nak bagi tahu, laluan arah westbound telah dibuka semula untuk pengguna-pengguna jalan raya yang mungkin nak menghala ataupun nak menuju ke dalam pulau, again, dia nak masuk menggunakan Jabatan Kedua Pulau Pinang. Yes, dah dibuka semula. Jadi untuk anda semua, terus dapatkan info-info terkini perkembangan semasa yang kami akan kongsikan untuk anda. Kalau anda mungkin nak kongsikan juga laluan trafik di sekitar kawasan anda, boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Okey, sekejap lagi kita akan masuk jam terbaru pukul 7 pagi. Kita nak terus ke pusat berita RTM untuk perkembangan semasa. Kembali selepas itu, kita akan terus bawakan kepada anda perkongsian untuk Santai Ahad 6-12 hari ini. Terus layan Mitra FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Mutiara FM.
4: Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Maksud warna dan lambang pada jalur gemilang. Warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Jalur merah, bukti keberanian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Jalur putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Bintang pecah 14 melambangkan jumlah 13 negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat dalam negara yang berbilang kaum. Dan bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Mutiara FM.
1: Semarakkan bulan kebangsaan kita hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Santai Ahad 6.12. Q kasih teman anda. Okay, macam Q kongsikan tadi kan. Hari ini 9 Ogos. Jadi makna kata kita dah pun masuk ke bulan kebangsaan ini. Sama-sama kita tingkatkan semangat cintakan negara kita dengan mengibarkan jalur gemilang kan. Mudah je caranya. Kalau nak beli pun alah berapa duit sangat kan untuk terjemahkan rasa cinta kita pada negara. Tambah-tambah hujung minggu ni masa untuk kita hiaskan rumah kita, kereta kita. Kalau mungkin hari ni dia kata free sikit AQP pejabat saat nak kemas-kemas apa-apa tu, esok tak kalut kan, pun boleh juga. Yang pastinya kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang dalam bulan kebangsaan ini. Ada juga cara ataupun step yang betul untuk kita nak kibarkan jalur gemilang. Bukan main, orang kata main kibar je, main tampal ataupun lekatkan di kereta ke ataupun kat rumah tu nak gantung macam mana, bukan ikut suka. Ada cara dia. Sekejap lagi Q akan kongsikan untuk anda. Okey, tapi untuk jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Antaranya kita ada lagu ini.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tahu tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mai, cik nak tolong, Mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: meskipun berdepan peningkatan ketidakpastian.
1: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
2: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
3: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita baru saja stream Nazu dan juga Fahimi dengan kopi. Pagi-pagi ni perkenal kopi pun cantik juga kan. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang berniaga pagi-pagi ni, yang terus buka radio antaranya. Ada yang dengarkan kita lani di Astaka Lorong Kulit ataupun Astaka Rookwalk tu. Terima kasih mamu-mamu, mami-mami kita yang cantik-cantik dan juga orang segak-segak belakang kan, yang terus menjadikan Muter FM ni pilihan terbaik sepanjang masa. Ramai juga sahabat-sahabat yang duk tanya pagi-pagi ni nak perkenal tang mana Akio? Breakfast yang shampoo di pagi Ahad ni. Tu kita dah sebut tak saat ni? Lorong Kulit ataupun Rookwalk kita, itu banyak tempat yang shampoo lah. Kalau Q sendiri suka pergi makan mi kari. Oh, mi kari di pagi hari. Cik, macam Banten boleh lagu tu. Okay. Apa untuk anda, terima kasih kekal bersama-sama dengan kami. Dan kalau tadi Q dah kongsikan kepada anda, jom sama-sama kita tingkatkan semangat cintakan negara kita dengan mengibarkan jalur gemilang tambah-tambah dalam bulan kebangsaan ini. Tapi jangan sampai tersilap kibar jalur gemilang. Ramai juga ada yang dia betul-betul excited dan semangat tu cantik dah, tapi ada yang tersilap sikit-sikit kan. Itu Q nak pesan ni. Yang pertama sekali, jangan pasang terbalik. Itu jangan sama sekali.

Alilah duk buat. Kita tahu dah, buat lambang kebanggaan kita kot, takkan tak kenal lagi. Lepas tu satu, yang kedua, jangan gunakan sebagai pakaian ataupun aksesori, dan jangan letak teks ataupun perkataan menutupi bendera. Dan yang seterusnya ni pun cukup penting juga, jangan duk buang bendera yang lusuh tu ke dalam tong sampah. Walaupun bendera tu dah ada yang terkoyak, dia maklum sajalah, dia pasang setun terus kan, tapi jangan duk lipat-lipat terus buang. Jangan. Ada langkah dan juga panduan yang boleh anda ikut. Anda kena semak infografik yang telah pun disediakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Nak tahu lebih lanjut cara dan juga panduan rasmi penggunaan jalur gemilang, agar kita sama-sama menghormati lambang kebesaran negara ini, dengan anda boleh terus ke platform media sosial Jabatan Penerangan Malaysia, ataupun anda boleh juga longsuri ke dbook.penerangan.gov.my. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul, sebagai tanda cinta dan hormat kepada negara kita yang tercinta ini. Okey, sekejap lagi kita akan terus kembali kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa. Sebut pasal roadwalk tu, kita ingat satu lagu. Q pernah dengar tak kat situ lah? Lagu Ahmad Jais. Lain dulu, Umpan Jinak di Air Tenang. Terus

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pemilik terikat sebuah bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Wake up.
1: Hei Sarah, lama tak nampak.
0: Hei, hang mai duduk sini. Aku nak tanya hang satu benda.
1: Ha, silakan.
0: Ah, hang tahu tak sebab apa 9 Ogos disambut sebagai hari antarabangsa orang asal sedunia?
1: Mestilah tahu, pasal apa pula tak tahu. Hari ni hang tahu tak, bukan sekadar sambutan, tapi untuk kita iktiraf hak, budaya dan sumbangan masyarakat orang asal di seluruh dunia.
0: Ah, tahu pun hang. Hari ni mula diumumkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1994.
1: Oh, iya ke?
0: Ah, hang nak tahu tak tema tahun ni benda apa?
1: Pasal apa?
0: Ah, menghargai bidan orang asal. Nak menyemai kehidupan melalui pengetahuan orang asal, biodiversity, tindakan iklim, tenaga lestari dan kesejahteraan.
1: Wah, menariknya. Kat Malaysia ni, Sarah, sambutan kita akan raikan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
0: Ah, sebab hang tahu tak sebab apa?
1: Sebab
0: masyarakat orang asal ni bukan je nak jaga budaya mereka je, tapi mereka ni memainkan peranan penting juga dalam nak memelihara alam sekitar dan warisan budaya.
1: Betul. Mereka ni sebenarnya berhak tau untuk tentukan masa depan sendiri, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.
0: Jadi hari antarabangsa orang asal sedunia ni bukan sekadar satu tarikh dekat dalam kalender je,
1: tetapi satu peringatan untuk kita menghormati kepelbagaian budaya di Malaysia.
0: Ah, han tengok tu, makanan kita dah sampai dah.
1: Ha, nasi ayam aku sampai dah.
2: Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia bukan sekadar perayaan, tetapi pengiktirafan terhadap budaya, pengetahuan tradisional dan sumbangan masyarakat orang asal dalam membina masyarakat yang lebih adil dan lestari. Selamat menyambut Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia. Hormati budaya, lindungi warisan dan raikan kepelbagaian. Ikhlas dari kami, warga Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Assalamualaikum, selamat pagi. Dah masuk jam terbaru Q masa lagi teman anda dalam Santai Ahad 6.12. Wada-wada boy, yeah. Okay, ada juga yang biasa dengar, eh petang kru kali ni pergi ke pagi. Tidak, hari ni Q gerak solo teman anda di hari Minggu ini. Tapi yang pasti untuk anda, terima kasih kekal bersama-sama dengan kami di mana juga anda berada. Boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga melalui portal radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okay, sekarang ni Q nak kongsikan juga, semalam kan berlangsung satu aksi untuk Harimau Malaya. Semalam untuk satu lagi perlawanan ASEAN Hyundai Cup 2026, yang mana untuk kali ini Malaysia berdepan dengan pasukan Filipina. Perincian lanjut setiap hari Q akan kongsikan untuk anda. Okey, tapi di jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Yang mungkin sedang mandu sekarang ni, jom kita nak layan.